0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Boys.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie.
1: Panderwi.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Lagi yoga.
1: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya...

0: pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
2: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu
2: seret tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, yes. Ada yang berhasil menguasai chart minggu ini di Netflix, teman Pro 2. Dimana debutnya The Early Spring ini berhasil menguasai chart mingguan terbaru Netflix drama China. Siapa nih yang suka Dead Scene ya? Jadi Jing Boran dan juga Sun Kian ini langsung melesat ke peringkat 2 Top 10 Global Non-English TV Netflix. Jadi berdasarkan data penayangan periode 24 hingga 30 Agustus ya, The Early Spring ini langsung mengantongi 2,4 juta penayangannya dengan akumulasi durasi nonton mencapai 21,5 juta jam. Dan raihan tersebut ini membawa The Early Spring di jajaran top 10 di 22 negara termasuk Indonesia, Malaysia, hingga Brazil, serta sukses juga memuncaki tangga tayangan televisi Netflix di Thailand, Taiwan, Hong Kong, dan juga Vietnam, guys, ya. Jadi pokoknya kalau misalnya film-film yang memang udah masuk ke Netflix itu udah pasti dikurasi secara bagus banget. Ya, ini adalah salah satu rekomendasi Dracin yang mungkin harus kamu nonton, ya. The Early Spring yang juga berhasil menguasai chart mingguan terbaru di Netflix. Wina mau ucapin selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM yang mungkin lagi di jalan, yang lagi nganterin sekolah ya, atau mungkin yang lagi mau siap-siap berangkat kerja ya. Semangat buat kamu guys ya. Nanti juga aku bakal update informasi yang lalu lintas di Kota Bandung, kira-kira udah ada titik kemacetannya tuh di mana aja ya. Kalau jalan di Ponorogo sih ramai lancar teman Pro 2, nggak tahu nih kalau jalan lain nanti aku akan update.
1: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah? Belum.

0: belok-belok terus, belok-belok terus itu, belok-belok
1: tapi
0: terus.
1: Dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
2: Hah? Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 ya. Masih barengan sama Indah Nindita, teman Pro 2. Nah, ini ada film baru teman Pro 2, di mana ada film Warga Rusun 609, yang mana ini film ini seru banget teman Pro 2. Jadi salah satu castnya itu adalah Pam Pam. Jadi ini tuh film horror komedi dan mulai tayang di bioskop di tanggal 1 Oktober 2026. Jadi kamu tinggal cus aja ya guys. Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman berdua. Tahu gak sih ada yang baru-baru juga di mana Miley Cyrus ini umumkan album studio ke-10 maksudnya ya. Rilis 18 September. Kita kasih tepuk tangan dulu guys. Jadi Miley ini akhirnya merilis si albumnya dan juga menggunakan nama depannya saja yaitu Miley. Untuk aktivitas profesionalnya dia mengumumkan album studio ke-10 yang juga bakal dirilis di tanggal 18 September mendatang melalui Atlantic Records. Dan dia mengumumkan bahwa dia bilang di Instagramnya di mana dia juga menjelaskan makna di balik judul lagu baru. Bagi dia, musik memiliki kekuatan untuk mengambil alih perasaan manusia, mulai dari kebahagiaan, patah hati hingga berbagai pengalaman hidup yang hadir di antaranya. So, si album ini menjadi album penuh terbaru sang penyanyi setelah si Something Beautiful ini dirilis di tahun 2025. Sejak itu dia tetap aktif mengerjakan proyek-proyek baru, termasuk juga merilis si versi deluxe-nya ini, Something Beautiful, yang juga kolaborasi sama si David, teman berdua. Terus juga ikut serta dalam perayaan 20 tahun Hannah Montana. Kamu cek deh Instagramnya Miley Cyrus. Jadi pengumuman album ini juga berbarengan dengan kabar bahwa Miley ini bakal kembali tampil di atas panggung lewat 2 konser spesial di LA di tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober mendatang. Jadi ya tungguin aja guys. Bunda masih nemenin kamu ya sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening pastinya. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Gua beda.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, di balik layar Juicy Lucy spesial nemenin kamu teman Pro 2. Dan pagi hari ini ya, aku bakal ngobrol-ngobrol bersama ada Kak Kemal Ramadan. Dimana kita bakal ngomongin seputar peran literasi untuk anti korupsi ya. Kita akan sapa dulu Kak Kemal. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Hai, hai Kak, apa kabar Kak?
1: Wah, baik nih.
0: Baik.
1: Gimana kakaknya?
0: Baik ya, oke. Pagi-pagi nih kita ngobrol ya Kak ya.
1: Oke.
0: Oke, nah yang pastinya ini kita bakal ngomongin mengenai peran literasi untuk anti korupsi. By the way juga Kak Kemal di sini sebagai apa nih? Sebagai pembaca buku gitu ya, literasi banget gitu kan?
1: Yes.
0: Kalau sekarang kesibukannya sebagai apa sih profesinya Kak?
1: Kalau saat ini aku lagi sibuk PPL atau magang Kak.
0: Mm-hmm.
1: Program dari kampus ya.
0: Oh, oke. Okay.

0: Ya, seperti itu.
1: Okay. Nah, kebetulan juga di tema kali ini kita kan bahas gitu ya mengenai

0: kita nih di literasi untuk anti korupsi ini, Kak?
1: Ya. Ya, sebetulnya sih literasi itu bisa menjadi gerbang awal untuk kita menjadi punya pemikiran kritis ya, Kak. Apalagi pemahaman tentang korupsi juga bukan soal yang mudah gitu. Karena memang banyak sekali yang perlu kita pahami. Jadi bagi saya literasi itu bisa menjadi gerbang awal untuk kita mengkritisi segala hal, bukan hanya korupsi saja gitu. Karena untuk kita

0: baca gitu tentang anti korupsi atau kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi gitu.
1: Benar. Terus seberapa besar sih ya peran literasi anti korupsi dalam mencegah perilaku korupsi sejak dini gitu menurut Kak Kemal?
0: Bagi saya sih sangat cukup berperan besar Kak, karena seperti yang saya bilang di awal, korupsi itu menjadi apa ya, tangga pertama atau pintu pertama atau gerbang pertama untuk kita bisa mengkritisi segala hal gitu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena kan dengan kita menerapkan literasi, kita juga akan memahami segala bentuk apa ya, pelanggaran-pelanggaran atau praktik-praktik hukum yang memang sudah melanggar gitu, yang memang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena untuk kita mengetahui dan bisa melaporkan kejadian korupsi, kita mesti tahu dulu nih hukumnya seperti apa, pelaporannya seperti apa, dan harus ke siapa gitu. Nah, literasi sangat menjembatani untuk
1: Betul.
0: kita sebagai masyarakat sipil mengetahui dan melaporkan bila melihat praktik itu terjadi gitu.
1: Benar, terus juga pencegahannya apa ya? Ketika anti korupsi ini kan maksudnya hal yang sangat krusial dan sensitif gitu ya Kak ya. Dimana juga peran literasi itu sangat penting banget. Karena kan sekarang takutnya dengan kita tidak berliterasi penyebaran hoax di mana-mana. Karena kalau dengan literasi kita jadi tahu ini kebenarannya, benar gak sih ini benar apa enggak, karena kita cross check di buku, baca gitu ya. Nah, Kak Kemal nih gimana ya caranya membuat literasi anti korupsi maupun hal lain gitu ya, ini lebih menarik dan relevan di kalangan Gen Z gitu kan. Kadang kan kalau Gen Z itu kayak duh malas banget baca buku gitu. Kalau menurut Kak Kemal gimana ya ngebuatnya itu lebih menarik gitu untuk literasi ini tuh?
0: Ya, paling kalau menurut saya cara pengemasan yang memang perlu direlevansikan dengan kawan-kawan muda saat ini Kak, kayak ada sedikit apa ya, misal ada konten atau ajakan untuk kita mendiskusikan soal anti korupsi ini melalui platform yang memang menarik gitu, dan bisa mengajak kawan-kawan muda itu bisa tertarik untuk ikut gitu, dengan misal ajakannya yang melalui konten yang apa ya, edukatif, terus juga konten yang terkesan Gen Z banget nih gitu, supaya anak-anak muda itu bisa penasaran dan tertarik untuk ikut membahas mengenai anti korupsi ini gitu. Karena kan kebanyakan kalau diskusi formal seperti ini tuh dikemasnya ya sangat-sangat formal gitu. Jadi
1: Jadi
0: kawan-kawan
1: kayak
0: muda
1: bisa
0: tuh
1: jadi
0: terkesan,
1: membosankan gitu ya.
0: iya terkesan kayak ini pembahasannya serius, takutnya ngebosenin gitu. Tapi kan kalau pengemasannya kita disesuaikan melalui apa ya, media-media kreatif, itu saya rasa akan mendorong kawan-kawan muda lebih tertarik lagi gitu ke kegiatan diskusi yang membahas soal anti korupsi gitu.
1: Benar, dan literasi pun bukan hanya di buku juga, ketika kita baca di media gitu ya, di
0: Betul.
1: media sosial, di digital, itu juga literasi-literasi juga ya gitu kan.
0: Betul.
1: Oke deh. Terus juga apa ya, mungkin gimana sih caranya kita membedakan tindakan korupsi dengan kebiasaan kecil yang sering dianggap wajar gitu kan. Itu juga mungkin harus dikenalkan juga kepada generasi muda, benar nggak sih? Kayak misalkan apa ya namanya tuh, kecurangan-kecurangan dalam sekolah gitu, dalam kampus gitu kan, tuh sama dengan korupsi-korupsi juga kan?
0: Betul-betul.
1: Kalau menurut kakak harus seperti apa tuh?
0: Ya, menurut saya banyak aspek sih Kak yang memang harus kita tanamkan sejak dini gitu. Bahkan parenting dari orang tua pun menurut saya sangat menjadi faktor utama gitu untuk kita
1: Benar.
0: bisa memulai gitu kesadaran literasi dan seterusnya gitu sampai kepada kesadaran anti korupsi gitu. Karena literasi juga menurut saya akan mendorong kesadaran kritis dan mendorong nilai integritas gitu bagi setiap individunya gitu, sehingga dari sejak dini pun kita sudah tahu, oh tindakan ini tuh adalah tindakan melanggar hukum, tindakan ini tindakan yang tidak melanggar hukum gitu. Jadi kesadaran itu harus memang kita miliki sejak dini gitu, supaya nilai-nilai literasinya pun tetap terjaga dan terbangun gitu hingga masa yang akan datang gitu.
1: Benar banget. Nah, kalau Kak Kemal sendiri

0: kan pastinya sering baca buku, terus juga mungkin menulis dan lain-lain gitu ya. Nah, pernah nggak sih kayak menyuarakan hal-hal anti korupsi ini mungkin ke teman-teman atau mensosialisasikannya dengan dikemas secara literasi gitu-gitu? Pernah nggak sih?
1: Pernah sih Kak, kalau saya sih seringnya kayak merespon hal-hal yang memang sedang ramai terjadi, misal ada praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan oleh apa ya pejabat pemerintahan. Biasanya saya suka bikin selebaran kayak apa ya media cetak yang

0: gitu loh.
1: Teh, pesan buat kawan-kawan muda, tetap bermedia sosial dan coba cari dan mengikuti media-media yang memang terpercaya, dan jangan mudah terpancing oleh berita-berita hoax. Tetap membaca buku dan tetap berliterasi, karena bagi saya itu adalah gerbang awal untuk kawan-kawan muda bisa mengkritisi segala hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
0: Ah, oke deh, thank you banget loh Kak Kemal udah ngobrol seru di pagi hari ini ya Kak ya. Selamat beraktivitas kembali Kak Kemal, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2. DJ sekaligus produser asal Amerika Serikat Marshmello ini juga menggandeng penyanyi country asal Kanada, Cameron, juga menghadirkan single terbaru berjudul Hello di tanggal 28 Agustus 2026. Lagu ini juga menjadi kolaborasi perdana keduanya sekaligus memperlihatkan konsentrasi dia dalam memadukan musik elektronik dengan nuansa country yang juga belakangan ini semakin sering ia eksplorasi. Hello juga memadukan vokal khas Cameron Whitcomb yang juga dengan lapisan berkilauan dan membuat produksian terasa lebih danceable.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, The Weeknd and Legend City Pop Chopin era 80-an Tomoko resmi merilis Out of Time sebagai single bersama pada 28 Agustus 2026 menandai formalitas kredit asal atas kolaborasi sebenarnya yang sudah ada sejak lama namun tak pernah tercantum secara terbuka. Dan Out of Time ini juga sudah tidak asing lagi, lagu di mana mengandalkan sampel dari Midnight juga merupakan mahakarya city pop milik Tomoko yang dirilis tahun 1983.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, box office China mencatat rekor baru sepanjang musim panas 2026 hingga minggu. Pendapatan box office musim film musim panas China ini melampaui 12,4 miliar yuan atau setara 32,71 triliun. Angka tersebut melampaui total akhir pendapatan sebesar 11,966 miliar yuan pada 2025.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Tentu

0: Lucy. Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepertinya sama. Tatapan khas matanya masih yang lama.
1: Teman terbaik kamu.

Request gak sih teman Pro 2 ya? Di 0812-6020-9696 Sandy temenin kamu sampai jam 3 sore nanti di Pro 2 Santai Siang edisi 3 September 2026. Pastinya bukan cuma di WhatsApp aja, tapi di aplikasi RRI Digital. Kamu boleh ya kirimkan ya WhatsApp lagu favorit kamu. Nanti Sandy bacain spesial buat kamu. Stay close.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

You're still listening Pro 296 FM Hon Location Unknown. Ini Brooklyn Station-nya teman Pro 2 ya. Lebih slow, lebih deep. Selamat siangnya Sandy buat Giska. Hai Giska, apa kabar? Kan kita pengen lagu-lagu yang adem. Hah, lagu-lagu yang adem. Yang gimana lagu adem teh ya? Cuma nanti Sandy cariin ya. Lagu yang adem yang menyejukkan hati biar siangnya Kota Bandung ngerasa iuh kalau dengerin teh Sandy. Oh, I see. Nanti Sandy cariin ya lagu yang adem buat kamu Giska ya. Makasih Kak Sandy udah dibacain sama-sama ya. Terus juga ada dari sebentar Sabria, ada Sabria katanya minta lagu Kehlani aja dong Kak Sandy yang terbaru. Sandy kasih Kehlani yang Bolded ya. Ini lagu yang salah satu yang terbaru juga teman Pro 2 ya pastinya. Terus juga ada dari 411 minta Kak Hitna tapi yang lama, yang lama. Oke, okay, ini aku masukin ke segmen throwback time kita teman Pro 2. Kita punya Kak Hitna. Nanti saya dipilihin Kak Hitnanya buat kamu. But anyway, nanti kamu siap-siap aja mungkin ya buat para pecinta lagu-lagu dari Kak Hitna. Karena nanti Sabtu tanggal 5 teman Pro 2 itu 40 tahun anniversary Kak Hitna. Best ya, 40 tahun. Mungkin, bukan mungkin, kalau Sandy sih iya teman Pro 2. Dari Sandy lahir tuh Kak Hitna udah ada. Udah ada menemani kita jatuh bangun tentang cinta teman Pro 2 ya. Kak Hitna selalu menjadi soundtracknya. Best. Pokoknya buat kamu juga yang udah pegang tiketnya. Karena nanti konsernya Kak Hitna ini tuh untuk perayaan 40 tahun anniversary-nya tuh bakalan dihelat di Peak 2 ya. Di Nice Peak 2 teman Pro 2. Di sore open gate-nya jam 3 udah mulai open gate dan konser akan dimulai pada pukul 8 malam ya. Sandy yakin banyak lagu-lagu enak juga yang nanti pastinya dibawain sama Kak Hitna sendiri dalam konsernya.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Kali-kali ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti. The hits just keep on coming. Bitch, I'm my-

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: cipta tahu.
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Sepertinya sama tatapan khas mata.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Tapi salah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Ini Randy, ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

You're still listening Prodo 96 FM. Thank you so much buat kamu yang udah request di 081260209696 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kak Sandy minta lagunya Lala Huta dong, yang Radar ya, lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Dari Amel Cimahi. Okay, Radar Lala Hutanya udah on list, tungguin aja. Terus ada yang minta lagunya Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda. Bilal Indrajaya juga nanti mau showcase di Kota Bandung, teman Pro 2, dengan membawakan hits-hitsnya ya, either itu dari EP dulunya teman Pro 2 ataupun memang albumnya Pasar Turi, apa saya lupa, Nelangsa, Nelangsa Pasar Turi. Nah itu teman Pro 2 ya, mungkin lagu-lagu kayak apa tuh, siapa, kayak kok jadi lupa aku, kok aku jadi lupa sih lagu-lagunya Bilal Indrajaya. Ya, jadi kayak Niscaya, Dara, Saujana, itu tuh bakalan dibawain kayaknya. Itu lagu-lagu enak semuanya, best ya. Selamat siang Kak Sandy, aku minta lagunya dari Kim yang Tak Mungkin. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, terima kasih. Sama-sama. Ada juga tadi yang minta Mawar Jingga dari Juicy Lucy. Tolong puterin aja sama Kak Sandy, All Crew Pro 2 ya, have fun, katanya ada lomba hari ini, bener? Kok kamu bisa tahu hari ini ada lomba ya? Cuman aku gak ikutan teman Pro 2, karena aku siaran ya. Aku cuma ngintip-ngintip aja tadi, kayak ngapain aja sih lombanya, seseru apa sih gitu ya. Jadi seru sekali pastinya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin masih ada lomba-lomba yang berkaitan dengan 17 Agustus, karena ini juga sebentar lagi kita ngomongkan hari radio ya, tanggal 11 September teman Pro 2, bakalan ada prosesi-prosesi dan event-event lainnya yang bisa kamu ikuti juga ya, dan bisa kamu ikut serta juga pasti teman Pro 2. Makanya follow dulu Instagramnya di @rribandung. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya, requestnya sampai jam 12 siang. Stay close.

kali ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: sebagai ekstras. Sebagai pemuda dua.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
2: Woi.
3: Kok gitu?
2: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
2: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong. Salah ya. Aja udah disiksa kabur ya, Teh.
3: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa? Ya
3: ada film yang plagiat banget.
2: Film apa?
3: KKN di Desa Peniru.
2: Ah, penari dong, penari.
3: Penari.
2: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
2: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
3: Wih.
2: Tenggelamnya kapal Van Houten.
3: Bukan Charlie Charlie, itu Charlie.
2: Charlie.
3: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
3: Ayat-ayat cincau.
2: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
3: Kok gitu?
1: Film ACDC.
3: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: Aduh.
2: ACDC bener.
3: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
3: Ada apa dengan cincau? Oh.
2: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
2: Seger sih.
3: Ini seger-seger aja bro.
2: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
3: Oh, relax gitu ya?
2: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
3: Film apa tuh?
2: Susana, bernapas dalam-dalam.
3: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Yeah. Latihan pernapasan. Aduh.
3: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
3: Miracle in CR7.
2: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
3: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
3: Terlalu manis. Seret
2: tenggarakannya.
3: Tahu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: Maaf jika memang aku yang bersalah.
4: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: You're still listening Pro 296 FM. Teman Pro 2 masih Pro 2 santai siang. Biasanya jam 12.30 kita ngobrol sama pelaku usaha kecil menengah atau UMKM, tapi nampaknya siang hari ini ya ada sedikit kendala teman Pro 2 yang membuat narasumber kita cancel. Ih, sayang banget ya, padahal kayak pengen tahu banget gitu ya usaha kecil menengah apa nih yang bakalan dibahas gitu. Dan pastinya juga bakalan jadi sebuah referensi kita nih buat jajan-jajan kalau misalkan kayak kuliner ataupun fashion, ya gak sih? Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang pengen usahanya UMKM kamu disiarkan ya, dikenalkan ke warga-warga Bandung lewat Pro 2. Kamu tinggal approach aja Instagram kita di @pro2bdg atau WhatsApp ya. WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Nanti kita bakalan kasih jadwal ya buat teman Pro 2 dan undang kamu untuk ngobrol-ngobrol di sini ngomongin usaha kamu. Sani masih terus temenin kamu ya, jangan kemana-mana. Waktunya makan siang, stay close on 96 FM.
1: Sama lagu ini. Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
2: Ella Maria Leni Yili O'Connor, dikenal dengan nama panggung Lord. Pada Juni 2013, Lord merilis Royals sebagai debut single The Love Club EP. Royals memuncaki US Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan disebut-sebut sebagai salah satu lagu terbaik pada tahun 2013. I've never

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Enggak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh enggak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik, bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik.
0: Ini.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat, cuy. Tapi malah jadi merah gitu, cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam, bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat benar cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar, ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kos, setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Pro 2 FM.

0: Coba sebutin 3 menu makan siang yang wajib ada.
1: Nasi.
2: Sayur.
3: Kerupuk.
4: Lotek.
5: Tempe goreng.
3: Ya.
5: Sambel.
0: 3 hal sederhana tapi bikin kamu bete.
4: Kebelet beser tapi penuh.
2: Terbuka duit.
4: Mau cebok gak ada gayung.
6: Masih ingat lagu ini?
7: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
6: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Udah pada makan siang belum teman Pro 2? Yes, kalau misalkan lagi makan siang gini mikirnya tuh biasanya kemana-mana. Entah mikir buat proyek selanjutnya, hal apa yang memang pengen kamu lakukan selanjutnya, atau mungkin ada ide-ide terbaru yang kamu harus lakukan. Itu juga mungkin yang dirasakan sama Jungkook BTS teman Pro 2. Dia punya ide untuk rekrut tim untuk bikin video bareng. Dan memang hal ini bakalan direalisasikan, di mana Jungkook BTS ini mau rekrut tim untuk bikin video bareng. Di mana Jungkook BTS ini menyapa ARMY lewat Weverse Live bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 1 September kemarin. Wow, Virgo session. Di tengah obrolan santai bersama penggemar, ia mengungkapkan keinginan untuk membuat lebih banyak video bersama orang-orang di sekitarnya. Bahkan berencana merekrut tim khusus untuk membantu proses pembuatan konten tersebut. Di mana Jungkook pun mengaku sudah memiliki gambaran sosok yang ingin diajak bekerja sama, mulai dari kurang lebih seusia dengannya. Lebih banyak bicara dan bersemangat, hingga memiliki ketertarikan pada fashion dan gym. Yes, ia bahkan berencana memberikan kamera lamanya kepada orang terpilih agar bisa merekam yang tidak hanya dirinya tetapi juga orang-orang terdekat lainnya, kru film profesional. Dan menyadari kriteria yang ia tetapkan cukup banyak, Jungkook mengakui dirinya memang cukup selektif dan menghasilkan video yang berkualitas teman Pro 2, dimana ia pun mengajak siapapun yang merasa cocok atau memiliki kenalan yang sesuai dengan kriteria untuk ngasih tahu ya ke Jungkook langsung, direkomendasiin langsung ke Jungkook teman Pro 2. Kira-kira adakah ya salah satu teman kamu yang menurut kamu nih masuk ke kriteria tersebut?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuangki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari aidnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

listening Pro 96 FM teman Pro 21. Informasi terbaru datang dari The Weeknd. Bukan perkara konsernya yang bakalan di-highlight di Indonesia bentar lagi, tapi The Weeknd ini tuh kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Program, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar $4.5 US atau sekitar 70 miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Jadi The Weeknd ini kerap kali melakukan aksi kemanusiaannya, dan bagi dirinya, upaya melawan kelaparan global merupakan bagian penting dari kerja kemanusiaan yang perlu terus didukung. Setuju banget sama The Weeknd, teman Pro 2, ya. Jadi pendonasian 70 miliar rupiah ini dari The Weeknd diberikan langsung untuk Palestina untuk menyediakan bantuan jutaan makanan. Big applause dulu buat The Weeknd. Dan pastinya aksi ini juga menjadi sebuah inspirasi ataupun jadi pengingat kita juga untuk membantu sesama teman Pro 2, orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Ya gak sih?

mulai buat konser lagi di Indonesia, sabar dulu Taman Pro 2, karena sudah selesai ya waktu itu. Konsernya seperti apa ya di Indonesia dan bahkan di beberapa negara lainnya tuh benar-benar gede banget dan memorable konsernya si Coldplay ini sendiri. Yes, yang bakalan konser sebentar lagi adalah Bruno Mars, Taman Pro 2. Walaupun Indonesia kali ini di skip ya, karena mungkin Indonesia baru kemarin, tahun lalu, 2 tahun lalu deh. Ini kabarnya Bruno Mars kembali memperluas The Romantic Tour ya, untuk konsernya Taman Pro 2 dengan menambahkan 26 pertunjukan di stadion di Australia, Selandia Baru, dan juga di Asia pada 2027 nanti. Plus juga ada penampilan kelima di Mexico City, di mana rangkaian terbaru ini kian memperpanjang jadwal tur yang memang udah luas, sekaligus menghadirkan dua bintang tamu ternama untuk leg internasionalnya Taman Pro 2. Jadi rute tur 2027 ini melanjutkan rangkaian konser Jepang yang sebelumnya telah diumumkan untuk Januari. Leg Australia dan Selandia Baru dibuka pada 13 Februari di Optus Stadium Perth, lalu berlanjut selama beberapa malam di Melbourne. Terus juga ada Brisbane, Sydney, Auckland, dan ini sebelum tur kembali ke Asia. Dan di sana Bruno Mars juga akan tampil sebagai selama 4 malam di National Stadium Singapura pada 13 April disusul rangkaian pertunjukan beberapa malam di Bangkok, di Kaohsiung, terus juga Hong Kong dan Manila ya. Jadi lagi ini juga ditutup dengan 4 pertunjukan stadion di Goyang Stadium ya di Korea Selatan. Tambahan, Mexico City memperpanjang rangkaian konsernya yang sudah cukup besar di kota tersebut. Dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat 11 Desember di Estadio GNP Segorus ya. Pertunjukan ini juga ditambahkan menyusul tingginya permintaan ya, alias demand buat konser Bruno Mars sendiri. Dan pasti ini akan menjadi penampilan kelima Bruno Mars di venue tersebut pada musim dingin ini, setara dengan rangkaian pertunjukan beberapa malam yang diperpanjang dan telah dijadwalkan di sejumlah pasar besar. Tapi yang jadi hal menyedihkan yaitu tadi Indonesia di skip Taman Pro 2. Gimana nih ya di skipnya Indonesia untuk konser kali ini, bikin sedih gak sih? The Romantic Tour Taman Pro 2, dan saya yakin kayak album-album barunya pasti dibawain di konser ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan

yang memang nungguin Justin Bieber itu menjadi headliner dalam Coachella 2027. Yes, kita kok Justin Bieber. Banyak banget yang nungguin Justin Bieber itu di Super Bowl, teman Pro 2. Nah, dan ini juga karena memang si Justin Bieber itu tuh kemarin tampil di Coachella 2027. Nah, 2026. Tuh kan, kenapa sih ini belum makan nih soalnya teman Pro 2 ya. Jadi, 2026 ada Justin Bieber, berharap orang-orang si Justin Bieber itu masuk di Super Bowl. Abis itu, ya, orang-orang langsung fokus nih, kira-kira di Coachella 2027 nanti, siapa yang bakalan menjadi headliner teman Pro 2. Ya, kita tungguin aja karena kabarnya ada beberapa nama memang yang sudah muncul yang memang udah diincar untuk tampil di Coachella, yaitu seperti BTS, Dua Lipa dan juga Tame Impala teman Pro 2 yang menjadi calon headliner nanti. Jadi penyanyi Dua Lipa dan band rock Tame Impala dikabarkan akan menjadi penampil utama headliner Festival Music Coachella 2027 dan kabar tertentu tersebut ya disampaikan oleh sumber dalam laporan Hits Daily Double. Line up Coachella 2027 pun diperkirakan akan segera diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Jadi selain Dua Lipa, ada beberapa nama besar lainnya yang masuk dalam laporan tersebut. Salah satunya adalah BTS, grup musik K-pop yang beranggotakan RM, J-Hope, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin yang dilaporkan sangat diincar banget nih sama promotor Golden Voice untuk tampil di Coachella. Dari semuanya yang kamu tungguin dan berharap banget tampil di Coachella, yang mana teman-teman dua?

0: Siap ya guys. 1, 2, 3.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLT.co.id.

dulu itu teman keluar dua ya, waktu zaman-zamannya Sandy SMA kuliah gitu, itu ngerasain banget kalau misalkan tiap pensi ataupun ada acara-acara kampus yang banyak diundang adalah Malik and Essential teman Pro 2 ya. Jadi kalau udah ada Malik and Essential, mau dari sekolah manapun, dari kampus manapun, ditonton, dikejar ya nggak sih? Wow, ini benar-benar kayak the king of pensi jatuhnya ya. Gimana enggak, orang lagunya enak-enak ya kan? Nah ini kalau misalkan di-compare sama zaman sekarang teman Prado, itu kayak benar-benar berbeza. Ternyata sekarang anak-anak yang kayak SMA atau kuliah pengen bikin acara kayak pensi gitu teman Prado ya, ngundangnya yang memang menjadi incaran adalah Nasar. Wuh, yes, King Nasar teman Pro 2 yang memang juga baru-baru ini mengumumkan untuk konser ya, konser King Nasar Lost in the Jungle. Belum lama, belum juga naik panggung, ternyata tiket konser tunggal perdana King Nasar ini udah ludes dalam hitungan menit aja. Hampir 6.000 tiket Lost in the Jungle ini disebut fully booked kurang dari 5 menit setelah penjualan dibuka teman Pro 2. Jadi konser yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 7 November mendatang jadi bukti kalau gelar King bukan cuma nama panggung, karena memang fans

itu belum dikasih waktu buat mikir, tiketnya udah hilang duluan. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi ketika orang-orang sibuk dengan konsernya The Weeknd, Kanye West gitu kan ya, di Jakarta juga. Ini nih teman Pro 2, King Nassar juga ya, ini napaknya udah setara BTS karena dapat tiketnya sama-sama susah. Banyak banget juga yang curhat di threads ya, yang bilang kesel banget katanya tuh ya, udah nungguin dari jam 7 sampai jam 11 gak dapet katanya ya. Terus kayak ngewarnya tuh, banyak yang bilang ngewarnya tuh, ngewar tiket King Nassar ini tuh benar-benar lebih susah dari ngewar konser K-pop. Keren, keren banget teman Pro 2. Bahkan kemarin juga ponakan Sandy anterin yuk, pengen nonton ini King Nassar dari SMA mana ya waktu itu, SMA 2 atau apa, Sandy lupa ya, sempat kayak jadi headliner di pensinya. Keren gak tuh teman Pro 2? Jadi pengen nonton King Nassar ya kan. Sehat secara mental, jalur King Nassar.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
3: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
2: Iya sih, tapi kan kesel juga.
3: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
2: Bener juga, kalau semua tertib urusan jadi cepat selesai kan?
3: Betul, mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
2: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
3: Setuju, dari hal kecil dampaknya besar.

Yes, teman Pro 2, udah mau jam 3 ya. Terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang mau yang udah dengerin Pro 2 96 FM di Pro 2 Santai Siang ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman Pro 2 yang udah pantengin di 96 FM dan juga di aplikasi RRID.

Digital. Bentar lagi bakalan ada Gina yang temenin kamu di Pro 2 Sore Ceria, teman Pro 2 ya. Dan saya ini bakalan temenin kamu lagi besok pagi, yes, di jam Pro 2 sepada ya, jam 5 sampai jam 10 pagi. Sering banyak yang nanya, Sandy seriusan, emang Pro 2 udah on airnya jam 5? Iya guys, jadi kan kita 19 jam tuh ya. Kita closing siarannya jam 12 malam dan kita memulai lagi jam 5 pagi. Jadi enggak jam 6, jam 5 pagi. Tepuk tangan dulu dong buat Pro 2. Ini tuh spesial banget buat nemenin teman Pro 2 yang memang sudah beraktivitas di pagi harinya gitu, teman Pro 2. Jadi kan suka ada tuh yang kayak subuh-subuh udah harus berangkat, udah harus nyetir biar gak ngantuk, kita temenin. Makanya pantengin terus Pro 2-nya di 96FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada hanya dengan satu sentuhan jari. Saya pamit, have a great day, bye-bye.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
7: Info Pro 2.
6: Informasi pertama Tuan Pro 2 datang dari Ursulin Indonesia yang merayakan 170 tahun berkaryanya lewat festival pendidikan bertema Tangguh Dalam Cinta di Istora Senayan. Acara ini juga dimeriahkan drama musikal kolosal Mutiara dari Timur yang mengangkat kisah perjuangan Martha Christina Tiahahu.
7: Info Pro 2.
6: Info terbaru datang dari grup konten kreator Rudal Timur yang resmi terjun ke dunia musik lewat single perdana berjudul Rutim. Lagu ini dibuat untuk menepis stigma negatif terhadap masyarakat Indonesia Timur dan juga menunjukkan sisi positif serta semangat mereka. Sebelumnya, konten Rudal Timur juga sudah mengumpulkan sekitar 50 juta tayangan di berbagai platform.
7: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir teman Pro 2 dari Tom Hardy yang ternyata nggak cuma jago acting, tapi aktor pemeran band ini resmi debut sebagai rapper dengan nama Frankie Pulitzer lewat albumnya Scarface meets Frankie Pulitzer. Berkolaborasi dengan grup hip-hop Scarface, album ini berisi 15 lagu yang juga menghadirkan nama seperti Busta Rhymes dan juga Method Man. Dan siap-siap sisi

teman Pro 2. Gimana kabarnya sore kamu? Nih udah capek ya, udah beraktivitas seharian ini teman Pro 2. Pasti dari pagi nih kamu udah beraktivitas, baik itu sekolah, kantor, dan lain-lain. Dan sisa energinya aja ya, benar gak? Tapi kalau gitu teman Pro 2 gak apa-apa, walaupun sisa-sisa tenaga kamu, tapi Gina bakal tetap bikin kamu ceria teman Pro 2 di sore ceria. Pastinya barengan sama Gina di sini yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Kamu bebas sih kalau misalnya mau requestnya lagi sendu, kamu merasa lagi gak fine, atau lagi pengen dengerin lagu favorit kamu, atau juga kamu lagi fine-fine aja tapi pengen lebih hype lagi, lebih semangat lagi, gas, kamu boleh banget mau requestin lagu, boleh mau curhat atau cerita apapun itu, atau informasiin gitu kamu lagi di mana dan pengen salam-salamnya, boleh banget. Kamu boleh WhatsApp di 0812 6020 9996, atau kalau kamu mau DM boleh banget ya di @angapro_2bdg. Kalau gitu teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu, dan kamu juga harus stay tune terus only on 96.7 Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

102,2. Gina juga mau informasi nih buat kamu yang agama muslim, akan di jam 15:10 akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh Taluka bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic,
4: ya, personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.
6: Produeva. Produe throwback time.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Prodo sore ceria masih barengan sama Gina di sini. Aduh, sore-sore gini tuh enaknya emang jalan santai gitu kan. Kalau di Bandung tuh emang spot paling the best untuk jalan santai di tengah kota adalah Gazebo, betul. Tapi sayang banget sih teman Prodo nih buat kamu yang seneng banget yang biasanya lari sore di Gazebo, tapi sayang banget karena sekarang lagi ada pembangunan ya, revitalisasi gedung sate disambungin sama Gazebo teman Prodo. Jadi per tanggal 1 September kemarin ya sampai seterusnya yang nggak tahu kapan ini, tapi masih yang pasti kita doain ya cepat selesai pembangunannya gitu. Kalau kamu lewat gitu di gedung sate sekarang udah ada gapura-gapura putihnya nih, udah mulai kelihatan, udah mulai banyak perubahan juga. Tapi yang pasti kamu sedih banget ya, Gina juga kadang suka pengen jajan ke sana gitu ya, selain juga jalan-jalan ya, lari gitu ya, olahraga berkedok jajan sebenarnya. Ya itulah namanya juga Gen Z ya, self reward gitu. Udah jalan 5 km atau enggak jalannya aja belum sampai 1 km baru 300 meter nemu tukang cilok udah reward. Emang, kamu gitu juga? Iya, oke, ngaku tuh, ngaku ya. Kalau gitu, Bro 2, kamu juga

kita saling memaafkan. Yang video klipnya ini ikonik banget ya teman Pro 2. Gini juga pas nonton tuh kayak tapi dari lagunya sih oke banget nih. Kita dengerin dulu ya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sama pasangan atau sama keluarga atau sama siapapun itu. Kita kan selalu ya bersinggungan sama orang gitu, tapi kenapa hubungan bisa selalu baik-baik aja ya? Karena kita gak pernah menghitung nih berapa kali gitu kita untuk saling memaafkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hahaha, aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Hehehe, sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh kan, batu emang nih orang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Produ FM, teman terbaik.

0: jiwaku.
1: Ya, buat kamu yang suka dengerin lagu Yovie Nuno gitu, kayak merasa nih umur-umurnya kayak kalau denger-denger lagunya jadi kadang kilas balik ya. Apakah kamu udah di usia kepala 3 kah kamu teman Pro 2? Tapi jangan sedih teman Pro 2, sekarang kepala umur

aja. Jadi kamu yang umur 30-an masih cari-cari eksplor diri gitu ya, masih nyari kesenangan, tenang aja, kita masih remaja kok. Remaja kenapa nih Tuan Pro 2? Ternyata cuma umurnya 30 lebih 2 tahun doang sebenarnya. Karena ini dari penelitiannya dari Universitas Cambridge, teman Pro 2. Jadi sekarang itu otak itu melalui 5 fase berbeda dalam kehidupannya. Nah, titik-titik yang paling penting itu ada di usia 9 tahun, 32 tahun, 66 tahun sama 83 tahun. Nah, usia yang anak-anak ini dari usia lahir sampai umur 9 tahun. Nah, dari 9 tahun sampai 32 tahun inilah yang disebut remaja. Enggak usah sedih kalau kamu belum dipinang gitu atau apa, di umur 30 tenang, kita masih remaja, masih kicik gitu ya Tuan Pro 2. Jadi kamu gak usah sedih deh Tuan Pro 2 ya, gak apa-apa. Nikmatin dulu aja hidup, enjoy dulu sama aktivitas kamu dan kebahagiaan kamu sekarang. Kalau gitu kita masih nemenin kamu ya Tuan Pro 2 sampai jam 7 sore nanti. Dan pastinya di 16.30 kita bakal ada conversation yang seru banget. Dan kamu harus dengerin dan stay tune terus only on Addiksi FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Tom Radio ini masih barengan sama Gina di Sore Ceria. Lagi viral banget ya di TikTok nih, yang lagi si Neneng bilang, kekurangan saya mah cenah percaya kalau Hitler meninggal di Garut. Gina jadi ingat masalah Garut ini tuh Prodo, karena di RRI ceritanya tuh lagi ada yang PKL nih, dan dia dari Garut, namanya teh Lilis gitu. Pulang hari ini tuh Prodo, sedih banget ya. Jadi kayak Gina kehilangan Lilis. Mana dari Garut kan, saya jadi Gina penasaran, bener enggak sih Hitler meninggal di Garut? Nanti ya kapan-kapan kita tanyain Lilisnya. Tapi nih, ini si Neneng ini ternyata meranin salah satu film yang sekarang lagi di, ini bakalan lumayan mengguncang box office teman Pro 2, karena isinya adalah orang-orang komik 8 dan juga orang-orang komika ya, dan tokoh-tokoh atau influencer yang dia juga komedian. Nah ini tuh sebenarnya di dan menariknya lagi teman Pro 2, kalau sinopsis ini tuh bakal seru.

0: sih, karena komedi ya. Nah, pemain utamanya tuh sebenarnya ada Enzy Storia sama Afgan. Wow, kapan lagi Afgan main film ya, teman produce? Mungkin dia udah jenuh kali ya jadi penyanyi. Mana kacamata? Mungkin dia mencari kacamata dia di asisten rumah tangga. Dia kehilangan kacamatanya, makanya dia mau nonton, mau di agensi rumah tangga gitu ya, mau minta tolong ke rumah ART gitu mungkin ya. Tapi pemeran lainnya ada Vita Anggriani, Adit Erwanda, Yunita Siregar, Yunik Priscilla, Umi Kuwari, dan juga beberapa yang lainnya, yang komedian-komedian lainnya, termasuk si Neneng itu, teman Pro 2. Kalau gitu kita pengen dengerin dulu ya si trailernya seperti apa, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, Gina puterin dulu trailernya.
1: Siapa sih yang mau di PHK? Yang ada nyokap gue ntar daftarin gue PNS.
2: Kan? Lu cium pakai coklat, lu pakai coklat hari ini.
3: Kalau ada saudara Neneng butuh bibi, Bibi ya Nuni.
4: Kalau ibu butuh pembantu yang bisa mancing Sanyo, saya juaranya. Saya mah yakin kalau lewat ibu gak bakal ditipu.
5: Gue bakal bikin usaha penyalur pembantu. Nama agensinya Agensi Rumah Tangga.
6: Udah seminggu ini nih gue di layoff.
7: Emang pas ini emang kafe nganggur. Nganggur semua.
8: Bibi bisa gak bantuin aku? Cari yang benar-benar niat kerja, jujur, dan sehat jasmani dan rohani.
9: Namanya dipanggil satu-satu ya.
10: Terakhir saya bekerja di keluarga pejabat di Kalimantan. Followers TikTok 20 ribu. Muda-muda juga, Ratih mah udah jadi janda. Baju saya dibeli majikan harganya 500 ribu ke atas.
8: Siapa?
10: Majikan saya.
8: Yang nanya.
10: Saya bisa nyembuhin orang kesurupan, Bu. Pakai doa-doa bestseller.
11: Bisa beberes, terus teh masak sama nidurin majikan.
12: Hah? Si Kafka butuh pembantu buat di rumahnya.
13: Kalau cuma pembantu bisa saya, Ibu. Asal di rumahnya Kafka, Bu.
14: Thank you banget ya udah mau direpotin. Ada sesuatu di rambut kamu, sorry. Sebentar ya. Ini.
10: Bukan cuma majikan yang bisa pilih pembantu, tapi pembantu juga bisa pilih majikan.

0: Hubungi agensi rumah tangga.
1: Jadi kamu lebih niat jadi penyalur pembantu daripada jadi PNS?
2: Kayaknya mau kerja apapun, kayaknya gak bakal ada artinya deh kalau gak sesuai maunya ibu.
3: Ih, ada asapnya kayak gunung merapi.
4: Do you want milk?
5: Ini bu, lagi zebra, ketinggalan bu.
6: Bodoh amat, kamu keluar dari sini, saya pusing.
7: Banyak-banyakin istighfar deh.
8: Astagfirullahaladzim.
3: Saya Kristen bu.
9: Please Sobra 2, dari trailernya aja udah kocak banget ya ini celetukan-celetukannya. Apalagi Gina juga nonton itu ya press conference mereka waktu official poster and trailernya itu rame banget ya di TikTok ya. Celetukan-celetukan yang wow unexpected banget Tuan Pro 2. Dan ini bakal tayangnya Tuan Pro 2 September ini. Oh my god, cannot wait. Bener gak? 10 September Tuan Pro 2. Langsung on list aja di list hari kamu, to do list hari kamu. Dan bakal gini kayak pengen nonton banget sih ini. Pengen nonton banget, jujur lucu banget. Dan ini disutradari oleh Naya Anindita, teman Pro 2. Dan pasti gak humor doang ya, ada storyline-nya yang mana storyline-nya tuh tentang kisah Enzi Storia. Itu di filmnya ceritanya dia kena PHK, terus orang tuanya berharap dia pengen karirnya tuh menjadi seorang PNS, tapi akhirnya dia switch karir gitu, gak ngikutin kemauan orang tuanya, terus pengen bikinlah agensi rumah tangga ini. Ini relate banget sama Gen Enzi, aduh. Ya kadang emang realita hidup ya Tuan Pro 2, tapi gak apa-apa. Semoga ada hikmahnya dari film ini. Dan mungkin kamu juga bisa cari tahu gitu hikmahnya apa dan jadi pelajaran buat kita semua. Kalau gitu Tuan Pro 2, masih Gina masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune only on 96 FM Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
10: Masih ingat lagu ini?
11: Dahulu semua indah. Dahulu.
10: Atau yang ini?
12: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
10: Atau yang kayak gini?
13: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
10: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
14: Pro 2 Throwback Time.
10: Cuma di 96 FM.
15: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Kepedeannya gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria
2: disiarkan berjaringan Produe FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Produe, sore ceria barengan sama Gina Almira di sini. Yang pasti sore ceria ini khusus dan spesial karena kita berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon. Nah, buat kamu teman Produe, Gina juga mau nyapa dulu nih teman Produe yang ada di Bogor dan juga Cirebon. Hai, salam kenal ya dari Gina di Bandung. Nah, teman Produe, sore-sore gini Gina pastinya bakal nemenin santainya kamu, sorenya kamu gitu. Walaupun santai tapi kita harus tetap ceria teman Produe. Dan juga mungkin kamu yang baru pulang sekolah ya, yang baru pulang dari aktivitas apapun, mungkin capek ya. Capek gak apa-apa, it's okay. Capek sekarang tuh kayak capek adalah teman hidup kita, bener gak? Tapi kalaupun kamu lagi capek, kamu lagi bingung atau stuck, itu tandanya kamu harus butuh motivasi lebih, butuh cerita-cerita inspiratif yang mungkin bisa memotivasi kamu lebih teman Produe. Nah, sore ini Gina bakalan ngobrol yang pastinya ngasih cerita inspiratif buat kamu teman Produe ya. Cuma ada di Sore Ceria di Produe. Nah, kita udah hadir bersama kakak cantik ini. Coba suaranya mana kakak?
5: Oke, baik. Halo, halo teman-teman Produe. Dua, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Ini kita ada di tiga kota ya kak. Betul. Dan kebetulan kak Distia ini mungkin gak asing dengan pindah-pindah kota, karena beliau adalah Putri Muslimah Nusantara. Betul, wow sorry. Udah pernah ke kota mana aja nih kak?
5: Kalau misalkan untuk Putri Muslimah Nusantara, kebetulan mungkin untuk fokusnya di Bandung dan sekitarnya gitu, okay. Kak, Tasik, seperti itu.
4: Berarti coverage area ke Jawa Barat Jabodetabek. Oh, Jabodetabek, ya. Oke. Nah, teman Produe, Gina mau kenalin dulu nih, ada Kak Distia Rahma Fauzia, seorang Putri Muslimah Nusantara. Sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, mungkin nih kalau orang dengar nama kakak Distia Rahma Fauzia tuh dikenalnya gimana sih kak orangnya?
5: Oke, baik, mungkin kak sebelumnya izin ya teman-teman.
4: Boleh, izin. Gimana nih kak?
5: Oke, mungkin berawal dari waktu maba mungkin ya kak, karena memang sudah ditekadkan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu seperti itu.
4: Oh, ini apa? Jadi mahasiswa apa? Ulet bulu bukan?
5: Bukan.
4: Apa nih kak, mahasiswa apa nih?
5: Ya, jadi memang rencananya gitu, dari setelah masuk kuliah ingin berkecimpung bukan hanya di internal kampus gitu, tapi juga di eksternal kampus, di paguyuban-paguyuban yang ada. Nah, mungkin waktu itu saya memilih untuk di Putri Muslimah Nusantara, seperti itu. Dan dilanjut dengan mengikuti ajang pageant juga di Beauty Muslimah Indonesia.
4: Wow, itu beda gak sih kak sama yang ini?
5: Iya, beda.
4: Berarti kalau Putri Muslimah Nusantara ini se-Kota Bandung dan Jabodetabek tadi, kalau yang Beauty Pageant Indonesia itu
5: sama sih kak, cuma sama. Beda yayasannya aja.
4: Oh, yayasannya.
5: Beda yayasannya seperti itu.
4: Oh, ternyata Kak Distia ini memang benar-benar ke muslimah-muslimahan gitu kak. Kenapa kak? Kalau misalnya yang ikutnya seorang muslim gimana kak? Gak bisa ya, harus

0: kok itu sangat disayangkan gitu kan, karena perempuan itu madrasatul ula gitu, madrasah pertama. Jadi sayang ketika kita apa ya, mungkin tidak setara dalam pendidikannya seperti itu, dan juga mungkin bukan hanya dari segi pendidikannya gitu, banyak ilmu yang bisa kita ambil bukan hanya dari ranah-ranah pendidikan maupun itu dari sosial dan sebagainya. Seperti itu sih Kak.
1: Nah berarti itu yang Kakak bawa juga mungkin ya ketika Kakak di ajang pijen semua. Nah terakhir waktu Kakak pijen terakhir nih, itu

0: dari ngebangun kesadarannya dulu bahwa kalau misalkan nggak dengan kita, nggak sama kita, mau dengan siapa lagi seperti itu. Kak. Walaupun mungkin ada rasa minder karena dari secara pendidikannya mungkin ya, karena kan mindset orang tua di desa tuh kayak ya udah perempuan itu jangan pendidikan tinggi-tinggi karena nantinya kembali lagi ke dapur. Padahal kan bukan secara pendidikan formal ya,
1: betul,
0: di perkuliahan
1: ya.
0: Tapi memang banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di luar dari dunia perkuliahan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Kadang kita diajarin kehidupan itu bukan dari tempat kuliah ya,
0: betul,
1: Kak. Paling kuliah teori-teori gitu. Tapi Kak, yang menginspirasi Kakak selain mungkin berangkat dari rumah gitu ya, ada gak sih mata kuliah khusus yang kayak, oh ini relevan nih sama keinginan aku untuk berdedikasi di perempuan gitu?
0: Sebenarnya kalau di mata kuliah nggak ada
1: gak
0: sih
1: ada.
0: Kak, iya.
1: Oh, okay.
0: Karena mungkin aku sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
1: apa
0: SMA
1: tuh? Cita-cita
0: itu.
1: Kak Distia.
0: Ya kebetulan dulu ya waktu SMA aku sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi perkuliahan di IPDN.

0: solusi, karena kan Gen Z banyak bingung kan, kayak aduh gimana aduh, gitu kan, banyak ketakutannya gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak apa ya, tidak ngejudge gitu dengan apa yang aku pilih, seperti itu.
1: Salam ya buat mama papa gitu. Lagi di mana nih kak orang tua?
0: Di Tasik.
1: Oh di Tasik ya, semua di Tasik. Cuman betul, kakak aja lagi ngerantau di Bandung gitu. Wow. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya dan kepoin, dan teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon, boleh banget di WhatsAppin dulu ya di 0812 6020 9696. Nah, sambil kita masih nungguin kamu teman Pro 2, dan kita masih ngobrol-ngobrol dulu ya kak ya nih. Terus kakak rencananya nih kak, setelah dari mungkin Putri Muslimah Nusantara kan tadi kakak udah bilang di tahun 2025 ya. Yeah. Terus sampai sekarang tahun 2026 itu masih ada kegiatannya kak?
0: Ya kalau untuk itu ya, untuk pijan sebetulnya kalau untuk masa bakti itu kan rata-rata satu tahun ya kak. Nah di sini mungkin untuk kalau bisa dibilang alumni mungkin ya dilibatkan tapi dengan intensitas yang tidak terlalu banyak seperti itu kak. Jadi mungkin ada beberapa event yang bisa kita ikuti, ada juga event yang diikuti oleh para Putri Muslimah Nusantara pada masa baktinya seperti itu.
1: Dan biasanya kalau event-eventnya tuh kayak gimana sih kak?
0: Biasanya event-eventnya itu kita ada undangan gitu kak, bekerja sama misal KNPI atau mungkin dari lembaga-lembaga juga gitu kan, atau event-event gitu kan. Terus juga seperti Mojang Jajaka kan itu suka menghadiri undangan-undangan. Nah seperti itu, kadang perwakilannya

0: kita masih tungguin nih. Boleh ya dicatat dulu nih WhatsApp-nya di 08126020996. Mungkin kita bakal break dulu sebentar nih Kak, sambil nunggu kamu teman Pro 2, kita tungguin ya. Kita tungguin respon kamu atau mau say hi doang buat Kak Disti. Kak Disti, halo, boleh nih. Kita tungguin dulu ya teman Pro 2. Yang pasti kamu jangan kemana-mana dulu nih buat wargi Bandung, Bogor, sama Cirebon, karena kita masih ada di Sore Ceria Berjaringan.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman

0: banyaknya perempuan gitu. Nah, di sini juga mungkin ada plus minusnya gitu.
1: Kenapa,
0: Kak.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Nah, untuk perempuan rata-rata kan di pabrik-pabrik seperti itu kan banyak ya, Kak, perempuan-perempuan. Cuma yang patut di-highlight di sini pertama

0: perempuan gitu. Mungkin buat kita juga lebih aware gitu perempuan-perempuan di sana. Menurut pandangan Kak Distia apa aja nih Kak?
1: Kalau alhamdulillahnya ya Kak, di organisasi aku di kampus mungkin itu sudah apa ya, kesetaraannya sudah lumayan lah seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi-diskriminasi seperti itu. Dan juga mungkin itu juga apa ya, diskriminasi yang muncul itu pun dari respon perempuannya itu sendiri gitu. Jadi kadang kan kita nggak sadar ya, kayak misal angkat-angkat yang berat ini kan pekerjaan laki-laki dan sebagainya. Dan itu pun apa ya, sama saja dengan mendiskriminasikan kita gitu, bahwa perempuan itu lemah. Nah, kita juga harus menunjukkan bahwa perempuan itu bisa berdaya, bisa berdikari seperti itu. Dan mungkin ada apa ya, ya bagaimana respon kita atau mungkin cara kita berinteraksi, berkomunikasi juga, itu menurut aku sangat berpengaruh dengan bagaimana diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar.
0: Gitu ya Kak, berarti kalau misalnya kita ngerasa ih angkat beban itu mau tugas laki-laki, berarti kamu perlu nge-gym teman. Pantas sekarang wanita pada nge-gym Kak. Benar ya. Oh, ternyata enggak harus. Mungkin respon kita juga kadang kita kayak melemahkan diri sendiri ya Kak gitu. Harusnya kita bikin afirmasi positif gitu. Ah, Gina pengen challenge Kak Distia. Misalnya nih ceritanya ada mungkin teman pro 2 gitu ya, perempuan-perempuan di sana lagi ngerasa ngedrop banget gitu. Apa sih afirmasi positif yang mungkin bisa kita kasih ke diri kita sendiri Kak? Boleh beberapa, boleh satu, boleh bebas deh Kak. Sampai jam 12 malam juga Gina jabanin Kak, ayo.
1: Ya mungkin afirmasi untuk teman-teman perempuan di sana bahwa pertama kalau nggak kita siapa lagi gitu. Dan mungkin ketika itu ada salah satu apa ya, cerita mungkin ya, aku cerita sedikit
0: boleh.
1: Kak, kenapa dengan banyaknya kayak kalau di kampung tuh aku juga mendapatkan kayak kenapa sih, ya udah kalau misalkan kuliah mah kuliah aja gitu kan, nggak usah ikut organisasi. Dan aku pun mendapatkan hal seperti itu gitu kan. Kadang kan kita Gen Z suka posting gitu kan. Terus ngelihat tetangga yang kayak apa sih kuliah mah kuliah aja seperti itu. Cuma di lingkungan aku gitu ya, di lingkungan kampus, ketika aku apa ya, berusaha untuk tetap ada, lingkungan sekitar aku

0: pigeon aja gitu untuk kita sebagai perempuan bisa berkembang atau menambah skill dan juga mencari ilmu pengalaman seperti itu.
1: Nih Kak Disti, aduh kamu teman Pro 2 harus benar-benar terinspirasi sih, apalagi sebagai perempuan ya Kak. Tapi benernya Kak sekarang aktif-aktif ya perempuan-perempuan tuh benar-benar keren gitu, gini lihatnya juga Masya Allah. Kakak ada sosok inspiratif Kakak gak sih, perempuan yang jadi sosok inspiratif Kakak?
0: Kalau aku sih lebih ininya di keluarga sih Kak.
1: Siapa tuh Kak? Boleh dong spill.
0: Mama.
1: So
0: karena
1: sweet.
0: Memang
1: ke papa Kak jangan nangis dulu.
0: Enggak
1: ada tisu soalnya nih Kak. Sorry. Gimana nih Kak? Kenapa jadi, mama?
0: Mungkin salah satunya orang tua ya, karena aku di pondok, di pondok SMP, SMA aku di pondok, tapi memang aku dari dulunya suka ikut organisasi gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa setelah menjadi

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh.

0: Personality disorder.
1: Oh.
0: Kepedean gitu.
2: Oh.
3: Sore ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
4: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik.
8: Produ FM. Oh.
4: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
6: Sore Ceria.
8: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

Sore ceria teman Prodo, masih ditemenin sama Gina Almira di sini yang pastinya sore-sore gini jam 17 atau jam setengah 6 ya, kamu lagi santai aja atau mungkin kamu lagi di rumah ngapain atau yang lagi di jalan, Gina masih bakal temenin kamu sama informasi-informasi yang pastinya sekarang lagi hits juga, di mana Gen Z itu sekarang udah mendominasi dunia kerja teman Prodo ya. Dan juga mungkin dinamika kehidupan Gen Z yang mana kita pasti kayak pengen work-life balance, tapi kan di dunia kerja nggak sepenuhnya balance gitu, pasti ada dinamika-dinamika tertentu. Nah, kita bakal ngomongin gimana sih dunia kerja itu, dan gimana sih kalau Gen Z itu menghadapi, atau anak muda itu yang baik tuh untuk di dunia

0: kerja yang mungkin banyak perbedaannya tuh kayak gimana. Kita bakal ngobrol barengan sama Kang Randy yang pastinya seorang pekerja juga di sebuah perusahaan BUMN yang pasti Gen Z juga dong. Kita sapa dulu nih. Halo Kang Randy.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo nih, semuanya.
0: Halo nih. Kita panggilannya teman pro 2 nih, Kak.
1: Ah, teman-teman pro 2.
0: Iya. Nah, Kak Randy sekarang lagi di mana, Kak? Lagi aman?
1: Aman, ini masih di kantor Kak, cuma memang udah jam kerja.
0: Oh udah selesai tapi?
1: Sih.
0: Oh masih?
1: Udah selesai, aman.
0: Oh udah?
1: Aman kok.
0: Oh udah ya, aman nih. Wah, ini adalah salah satu kerja Gen Z yang Masya Allah kerja keras ya. Ini udah bukan 9 to 5 lagi teman bro 2, tapi masih stay di sana ngapain sih Kak?
1: Kebetulan ini nih kita juga, aku sih mau lanjut nongkrong sih Kak.
0: Oh, oke, okay. Benar ya?
1: Kebetulan, iya. Jarak dari rumah ke kantor kan jauh nih.
0: Oh.
1: Jadi kalau mau pulang dulu agak tanggung kan.
0: Agak nanggung. Oke, okay. Benar-benar work life balance ya, Kak.
1: Iya, amin.
0: Tapi Kakak selama ini kerja tuh gimana sih, Kak? Di kantor mungkin bisa jadi di kantor Kakak atau pengalaman kerja Kakak tuh sebagai Gen Z gitu bisa enggak sih kita benar-benar work life balance?
1: Jadi izin sharing ya, Kak Gina.
0: Boleh, boleh, Kak. Izin.
1: Jadi, izin.
0: Gimana gimana?
1: Jadi kebetulan aku di kantor ini sekarang itu sebagai analis klaim ya Kak ya.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Sebagai analis klaim ini kita kan berinteraksi langsung nih dengan mitra kerja kita.
0: Betul.
1: Atas pengajuan klaim. Jadi kan memang kita nggak jarang juga dapat ini ya. Biasanya kan customer-customer atau mitra kerja kita itu kan ada yang menyampaikan komplainnya dengan bahasa-bahasa yang baik, ada juga dengan yang marah-marah. Jadi pengalaman aku tuh pernah juga sih komplain dari mitra. Mungkin kita sebagai Gen Z biasanya kan ya, teman-teman pro 2 juga nih yang mungkin udah kerja. Kerja sesuai mood itu kan kalau kita udah nggak mood, nggak enak kan?
0: Ah, bener banget, Kak.
1: Betul.
0: Semua

0: kawanan ya kita.
1: Iya, betul, satu kawasan. Jadi mungkin kita sesama anak muda ya, mungkin saling ngerti ya. Juga di
0: Iya.
1: sini nih, ya paling paling penting sih komunikasi sih Kak.
0: Oh, oke. Jadi
1: Terbuka lah satu sama lain.
0: iya ya, Gen Z tuh kalau nggak ngobrol nggak temen gitu ya Kak ya, kayak
1: Betul.
0: ngobrol dong kan kenal gitu.
1: Ngobrol seru nih.
0: Pokoknya
1: Mungkin
0: kalau
1: apa
0: yang
1: ya,
0: gimana Kak?
1: pagi-pagi setelah apel nih, mungkin sudah masuk ruangan, mungkin dimulai dengan apa sih topik hari ini, misal
0: Wede,
1: ada
0: berat
1: berita
0: banget
1: apa
0: tuh.
1: gitu ya.
0: Terus-terus, hot issue gitu ya,
1: Hot
0: Kak.
1: issue terkadang ya, mungkin hot isunya mungkin nggak penting-penting
0: Iya.
1: banget ya Kak.
0: Eh,
1: Cuman
0: kamu
1: mau,
0: tahu nggak viral ini apa gitu ya?
1: nah itu ya yang
0: Terus-terus,
1: baru-baru
0: Kak.
1: viral ini apa gitu kan, ya bahas-bahas itu sih Kak, biar seru aja di kantor, nggak diem-dieman gitu.
0: Jadi benar-benar ngebikin mood yang baik juga ya, Kak, dengan
1: Betul,
0: interaksi-interaksi kecil kayak
1: interaksi
0: gitu ya.
1: mengawali pagi, betul.
0: Tapi kalau idealnya nih, menurut Kak Randy, kalau lingkungan kerja yang sehat tuh yang gimana, Kak? Mungkin selain dari komunikasi apa tuh, Kak?
1: Iya Kak, kalau mungkin tadi ya komunikasinya saling terbuka ya Kak, terus palingan nggak ngomongin satu sama lain di belakang,
0: Itu
1: terus
0: tuh.
1: iya,
0: Terus-terus,
1: mungkin
0: Kak.
1: kalau kalau misalnya ada yang nggak senang atau yang kurang sesuai, mungkin bisa disampaikan langsung, tapi secara baik-baik. Begitupun kita juga, kalau misalnya kita ngerasa nih, oh kurang pas nih, nggak sevisi misi nih, mungkin bisa diajak diskusi gitu juga sama pimpinan sih Kak. Kalau aku mungkin bisa ngomong langsung. Terus, terus kita tuh nggak, misalnya ada temen nih yang salah, nggak langsung dijudge gitu Kak.
0: Itu baiknya gimana tuh, Kak?
1: Kalau biasanya kalau kita, apalagi kalau misalnya kita udah ngerti salahnya di mana, mungkin kita bisa personal langsung ke teman kita gitu Kak, langsung kasih tahu. Jangan langsung ngejudge, apalagi di depan orang banyak kan. Itu kan sama sama kayak ngejatuhin teman kita sendiri.
0: Jadi kita harus saling dukung juga ya Kak antar
1: Saling
0: teman.
1: mendukung.
0: Walaupun sesama Gen Z ya sadar dirinya
1: Betul.
0: bareng-bareng gitu ya Kak.
1: Bareng-bareng.
0: Introspeksi
1: Terus juga
0: diri
1: Kak,
0: terus.
1: introspeksi diri, betul Kak Ina.
0: Oke, oke.
1: Introspeksi. Terus
0: Terus apa lagi nih Kak?
1: mengapresiasi hal-hal kecil
0: Wah,
1: itu penting banget sih
0: bener.
1: Kak, menurutku ya. Menurut kita nih ya, setuju nggak Kak? Kita sebagai
0: Setuju,
1: Gen Z,
0: setuju.
1: misal, walaupun small things yang kita kerjakan kalau diapresiasi, mungkin kita sangat dihargai gitu kan, nggak di kantor
0: Kita
1: gitu.
0: tahu kita worth gitu ya, Kak. Kita deserve gitu ya.
1: Betul,
0: Kalau
1: deserve.
0: apresiasi yang biasa Kakak lakuin apa nih, Kak, sama teman-teman kerja?
1: Misalnya ada teman-teman ngelakuin hal-hal kecil aja, mungkin kita, wah keren, kita puji sih. Itu hal yang kecil lah, kita nggak ngeluarin materi, uang atau apa, dengan apa ya, kata-kata yang mengenakkan teman kita, itu mungkin
0: Bener ya.
1: udah bisa membuat teman kita moodnya bagus mungkin ya.
0: Bener Kak, kayak lebih ke ngasih afirmasi positif gitu ya
1: Afirmasi
0: Kak,
1: positif,
0: betul.
1: setuju Kak, betul.
0: Biasanya kalau Kakak muji gimana contohnya? Misalnya muji Gina cantik gitu, enggak. Misalnya
1: Itu
0: ada
1: bahaya dong, apa yang masuk nih.
0: teman Kakak yang kerjanya bagus, cara mujinya Kakak gimana nih?
1: Mungkin langsung aja, wah keren, bisa ini keren, langsung kasih jempol gitu, keren.
0: Tanpa harus peres ya Kak, tapi ya harus
1: Iya,
0: real
1: tanpa harus
0: gitu.
1: peres, betul. Jangan dibuat-buat ya,
0: Nah,
1: kan kita
0: itu.
1: kan tahu kan, kita bedain misalnya ada orang yang peres, mungkin kita ngerasa kan.
0: Tapi Kak, kalau misalnya nih ada di situasi lagi Kakak dihadapin di lingkungan kerja yang mungkin kayaknya ini agak toksik gitu atau Kakak ngerasa ini kurang sehat, gimana nih Kak kalau misalnya kita ada di situasi itu?
1: Biasanya sih kalau aku sendiri sebagai Gen Z ya Kak, sebelumnya itu aku mengabaikan dulu. Kalau misalnya itu langsung berdampak negatif untuk aku sendiri, aku cari dulu, introspeksi juga sih, apakah ini memang terlalu akunya yang baperan kah atau gimana kah. Mungkin misal ada teman yang ngomongin kita dari belakang, misal itu kan udah toksik kan Kak ya.
0: Iya nih Kak.
1: Mungkin terdengar nih sama kita, mungkin kita, kalau aku sih lebih ke introspeksi dulu sih, awalnya lebih mengintrospeksi diri. Terus ya gimana ya Kak ya, kita kan cuma punya dua tangan,
0: Iya.
1: kita nggak bisa menutup

0: mulut orang-orang banyak kan.
1: Betul-betul.
0: Kita cuma bisa menutup telinga dan mengintrospeksi diri. Mungkin ada benarnya sih teman-teman ngomongin, misal ini lo kurang ini. Jadi kita perbaiki diri sih, Kak.
1: Nah, itu tuh bro dua. Oke, gimana lagi nih, Kak?
0: Atau kita ajak kopi ngopi bareng
1: Nah,
0: deh.
1: itu paling cocok, Kak, sebenarnya. Kayak ngobrol gitu, ngobrol sambil ngopi
0: ngobrol.
1: Ya, Kak, ya.
0: Betul.
1: Wow, oke, makasih banget nih Kak Randy ya udah
0: Sebenarnya.
1: berbagi ceritanya. Mungkin terakhir nih Kak, boleh disampaikan
0: Ya.
1: untuk teman Pro 2, gimana sih kita harus jadi orang yang positif di lingkungan kita biar semua atau budaya kerjanya tuh jadi terbangun positif juga. Gimana Kak?
0: Jadi kalau gitu sih dimulai dari diri kita pribadi ya Kak ya. Kita apalagi kita Gen Z nih, mungkin Gen Z sekarang kan udah banyak nih kegiatan. Udah banyak misal padel,
1: Ya.
0: badminton, tenis gitu. Jadi lingkungan kerja yang sehat itu tuh bukan hanya lingkungannya aja, lingkungan kerja yang dimaksud tuh bukan komunikasinya aja. Cuman dari diri kita juga mungkin tubuh kita perlu sehat juga. Ya tadi Kak, kata Kak Gina
1: Betul.
0: juga work life balance ya.
1: Ya, betul-betul ya, Kak ya.
0: Mungkin kita bisa selingan sambil olahraga, mungkin habis jam-jam kerja ngajak teman-teman kerja, yuk kita main padel bareng atau yuk kita badminton bareng. Kebetulan kan aku hobi juga badminton nih Kak.
1: Wih, terus.
0: Jadi kalau di kantorku ini aku buat grup Kak, grup badminton setiap minggu. Jadi ngajakin teman-teman yang mau badminton. Jadi
1: Wow.
0: selain olahraganya dapat, kita dapat bonding juga sih sama teman-teman yang lain. Lebih deket gitu.
1: Wow, keren banget nih tips dari Kak Randy ya teman berdua.
0: Terima
1: Kamu bisa
0: kasih Kak.
1: juga kalau udah burn out di kantor ya udah
0: Iya.
1: nongkinya pindah lah ya komunikasinya di
0: Iya,
1: tempat lain biar
0: komunikasi.
1: nggak jadi
0: Betul.
1: saling ngasih energi negatif gitu ya Kak.
0: Iya,
1: Oke,
0: Kak.
1: thank you so much Kak
0: Betul.
1: Randy. Sayang banget ya
0: Thank you,
1: nanti
0: Kak Gina.
1: semoga next time Kakak bisa hadir dong ke Prodo. Aduh di Bengkulu lagi
0: Amin,
1: ya.
0: amin, amin.
1: Ya udah kapan-kapan ya
0: Siap.
1: Kak kita talk lagi yang lebih panjang lagi yang lebih mendalam
0: Siap, Kak.
1: lagi. Siap.
0: Siap.
1: Thank you banget
0: Ya.
1: Kak Randy. See you,
0: Siap,
1: bye-bye.
0: thank you,
1: Bye-bye
0: Kak
1: dulu ke
0: Gina.
1: teman Pro 2.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye dulu
0: Siap,
1: dong buat
0: halo.
1: oke.
0: Halo, bye-bye, teman Pro 2.
1: Bye-bye Kak Randy. Oke, teman Pro 2, thank you ya yang buat Kak Randy juga nih. Kamu juga bisa ikutin tipsnya juga dari Kak Randy untuk biar kita building budaya kerja yang sehat di kantor biar kamu juga nggak burn out. Kalau gitu Gina masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria dan Gina juga mau ngasih informasi kalau nanti di jam 17 lewat 56 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Jadi untuk kamu yang agama muslim boleh siap-siap ya, tapi stay tune terus di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, Ngobrol Dua masih Gina temenin di sore ceria pastinya nih sampai jam 7 malam nanti ya teman Ngobrol Dua. Aduh, kamu pasti udah dengar banget ya info terupdate-nya Jennie Blackpink yang mana dia akhirnya comeback dengan EP-nya Fallen Angel. Tapi ini menuai ya beberapa polemik gitu, yang sebenarnya konsep video musiknya itu adalah dark fairy tale. Jadi mungkin sebenarnya ini tuh inspirasinya lebih ke estetik-estetik aja teman Pro 2. Dan dia terinspirasi dari gaya estetika ala Tim Burton. Nah, tapi orang-orang tuh menganggap kalau ini adalah suatu hal yang dikaitin gitu ya sama hal-hal yang berbau apa tuh, sebuah golongan tertentu. Nah, sebenarnya Gina juga penasaran ya. Tapi kita lihat dulu ya video klipnya kayak apa sih teman Pro 2, kenapa sampai kayak gitu. Dan kita sambil nontonin. Apa, tapi kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Menurut Blink dan juga pada penggemarnya Jennie Blackpink gitu. Jadi kalau dilihat kan di pertama di awalnya tuh, tapi keren loh teman Pro 2. Terus dia kombinasi sih, kombinasi warna pink terus sama warna gelapnya dark gitu. Di scene pertama tuh ngeliatin sebuah lagi sosok anak kecil teman Pro 2. Nah, coba ya, terus selanjutnya kayak dreamy-dreamy gitu sih sebenarnya konsepnya teman Pro 2. Tapi mungkin yang agak mengejutkan adalah di mana Jennie-nya kayak lagi di atas awan terbang gitu sih, kayak aduh. Ini kayak terbang di kayangan, gak apa-apa sih buat Jennie mah ya. Buat Jennie emang seorang putri kayangan, gak apa-apa, emang cakep. Terus diiringin sama angsa-angsa di bawahnya ceritanya teman Bro 2. Tapi cakep banget sih teman Bro 2. Tapi kalau kamu ngerasanya gimana nih? Jadi itu kalau kita maknai lagunya ya teman Bro 2. Jadi lebih ke... ini tuh sebenarnya lebih pengen nunjukin ekspresi atau kepribadian Jennie yang paling murni dibilangnya, benar-benar kayak personal banget buat Jennie. Tapi kalau misalnya kita maknain lagunya kan sebenarnya kayak Fallen Angel, jadi ada angel atau bukan putri ya, kalau angel tuh malaikat ya, malaikat yang jatuh gitu. Tapi malaikat kan kalau di sesuatu hal yang lain maknanya beda ya. Tapi coba kita cari tahu nih sebenarnya maknanya itu sebenarnya ya teman Pro 2. Dia pengen ngasih tahu nih perjalanan emosionalnya seorang Jennie yang rasanya hilang arah, rapuh dan kesepian yang ditinggalin sama orang yang dicintai. Apakah kamu yang kayak gitu juga teman Pro 2, kalau udah kehilangan seseorang atau ditinggal tuh kayak rapuh banget rasanya? Sebenarnya ini bisa sih buat nemenin galaunya kamu. Tapi janganlah, masa sore ceria galau-galau gini, janganlah. Gina temenin buat kamu happy ya teman Pro 2 gitu. Dan emang ini Fallen Angel ini dia disimbolin gitu ya sama seorang malaikat yang jatuh, yang which is si malaikatnya itu di videonya itu adalah seorang Jennie. Jadi menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Sebenarnya kan kita nggak tahu ya arti-arti asli di balik-baliknya, cuman jadi kontroversi hal-hal yang mungkin jadi perdebatan di sosial media, jadi juga sebuah pemikiran-pemikiran baru kayak it's okay. Itu bisa sebuah analisis-analisis tertentu ya. Tapi kamu juga termasuk yang suka nganalisis gitu nggak sih teman Bro 2, atau ya udah aja nikmatin lagunya? Kamu tipe yang mana nih? Boleh banget WhatsAppin di WhatsAppnya Pro 2 0812 6020 9096, dan kita masih nemenin kamu yang pasti pastinya bakal jadi teman terbaik kamu dan nge-treat you better dibanding yang lain gitu ya, semoga. Oke, kalau gitu kita langsung aja treat you better dari Shawn Mendes.

0: Ya gak apa-apa lah Bim, kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang sih tolong bro dua, kalau kita kehilangan seseorang atau pisah dari seseorang itu adalah hal satu hal yang cukup menyakitkan ya teman bro dua. Dan ternyata curahan hati yang seseorang yang dia juga sempat ditinggal dan kehilangan itu awalnya curahan dari hati Fanny Kondo yang sempat viral juga teman bro dua di salah satu podcastnya Bang Denso ya 2025 padahal ini ya viralnya. Tapi akhirnya dari cerita itu jadilah sebuah film dan drama layar lebar berjudul Baby Udon yang sekarang lagi tayang loh teman-teman berdua, perdana hari ini 3 September 2026. Tapi ternyata film ini tuh benar-benar produksi dari Sumargo Film nih dan juga Little Pictures, yang mana ini benar-benar menunjukkan ya, filmnya tuh benar-benar menunjukkan perjalanan di gimana Fanny Kondo ini dan bersama mendiang suaminya yang asal Jepang itu teman pro 2 yang Hajime Kondo. Dan ini diperanin, Hajime Kondo ini sendiri diperanin sama Denny Sumargo. Dan bahkan Denny Sumargo tuh benar-benar sampai les bahasa Jepang, benar-benar sampai les itu untuk menghayati, untuk benar-benar memerankan sebagai Hajime Kondo. Karena kan asalnya dari Jepang ya. Tapi emang mukanya Denny Sumargo sipit-sipit gitu cocok sih teman pro 2 ya. Sipit-sipit gimana gitu tuh, cuman ya cocok lah dia untuk jadi diperagain sebagai orang Jepang. Terus juga teman pro 2 emang sedih sih kalau misalnya dilihat arti dari film ini tuh memang mengartikan rasa kehilangan juga. Meski hilang, meski ditinggalin, tapi gimana sih proses kekuatan cinta sejati itu gak terbatas waktu, gak terbatas dunia juga ya. Dan walaupun beda alam juga gitu teman bro dua, tapi ya namanya kekuatan cinta, the power of love. Wow, berat banget, berat, berat, berat, berat. Nah yang pasti ini bakal keren banget sih teman pro 2 karena pemeran utamanya bakal dimainin sama Caitlin Halderman. Dan ini alur ceritanya bakal, oh iya ini tuh disutradari sama Fajar Bustami teman pro 2 kan, udah pasti lah itu mah the best, best, best. Dan kalau misalnya kamu lihat klimaks dari film ini ya, kamu mungkin udah nonton atau belum nih teman pro 2, mungkin kamu yang belum juga bisa jadi ya, bisa jadi jadi referensi nih buat tontonan kamu. Gina sih kalau dari judulnya tuh lucu banget sebenarnya tuh, bro, kayak baby udon. Yang ada di otak Gina ya udon mie gitu, kayak mie tapi baby, kayak kebayangnya gimana ya gitu. Tapi ternyata udon itu sendiri mensimbolkan sebuah negara Jepang itu ya tuh, bro, karena ada ramen juga gitu kan, ramen udon gitu. Nah, ini ujian, bakal ujian ceritanya dari film ini tuh ujiannya adalah ketika si Hajime ini divonis mengidap kanker stadium 4 teman pro, di mana dia divonis itu, tapi di saat mereka nungguin kehadiran anak mereka, bakal sedih banget ya teman bro. Tapi semoga ini jadi inspiratif juga gitu, gimana kita harus tetap berjuang di tengah-tengah suatu hal krisis ya. Tapi ya udahlah kalau gitu teman bro, kita enggak mau sedih-sedih di sore ceria ini. Gina semoga bisa nemenin kamu yang lagi sedih jadi happy lagi, yang lagi di jalan lagi bad mood nungguin macet gitu. Ini kapan majunya? Kalau kata orang Sunda mah kalau bisa mah berangkat dari kemarin gitu. Terus orang yang belakang bilang, "Ya kan ini saya juga udah berangkat dari kemarin. Gimana dong?"

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nomor 2 gini masih nemenin kamu di sore ceria. Aduh, sore-sore gini atau biasanya kita ada program namanya Palet Fakta Relat. Kayak kalau tema hari ini, karena mungkin kamu juga yang lagi di jalan nih, dengerin lagi di jalan dan nyetir atau lagi berkendara ya, udah pasti banyak banget fakta-fakta yang mungkin bisa relate sama kamu teman Pro 2. Apalagi sebagai kamu pengendara motor dan juga pengendara mobil. Kalau Gina nih, Gina dua-duanya juga. Kadang Gina tuh kalau misalnya jadi pengendara motor, sebel sama pengendara mobil. Jadi pengendara mobil sebel sama pengendara motor, sering kayak gitu. Sering banget. Kamu suka kayak gitu gak sih? Kayak saya aslinya dua orang gitu ya. Kadang kalau lagi jadi pengendara motor tuh ya, kayak gemes gitu kan sama pengendara mobil nih. Ini lama banget sih, kan aku mau nyalip gitu, pengen cepet nih, buru-buru nih. Makanya gue pakai motor, gue pengen buru-buru gitu. Tapi juga ada tipe yang santai aja naik motor. Itu juga kadang sesama pengendara motor juga sebel sendiri saya. Saya juga suka kayak gitu teman berdua. Terus kalau sebagai pas jadi pengendara mobil ya, teman-teman dua kayak kadang tuh ngerasa, nah sih pengendara motor temen nih nggak sabaran gitu, kalau bisa mah gitu berangkat dari kemarin gitu. Terus pengendaranya mobil, motornya jawab bilang gini, ini juga saya udah dari kemarin, kamu aja gitu yang telat gitu ya. Nah kadang suka kayak gitu ya, apalagi kadang pengendara motor tuh kan nyelinap-nyelinap ya. Terus kita kadang khawatir sama kendaraan kita sendiri. Mungkin dia gak bisa lihat, tapi kan kalau lagi kebaduk teh kerasa gitu mobil juga ya, suka kayak drek gitu. Iya mah pigoresen, iya mah baret kan. Jadi yang salah teh tetap mobil. Bener gak sih kalau teman-teman doang ngerasa gitu juga gak sih? Padahal motornya yang salah, tapi ketika tubruk sedikit aja gitu, tetap aja mobil yang salah. Emang selalu salah mobil tuh di mana-mana. Emang salahnya karena kamu punya mobil tuh, Pro 2. Coba kalau nggak punya, sengsara sih. Ya nggak apa-apa, at least ada motor. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada motor, nggak ada mobil, jalan kaki aja lah. Tapi sayang banget ya teman Pro 2, kalau di Indonesia tuh undang-undang pejalan kaki tuh agak sedikit gitu. Jadi gak terlalu yang di titik berat kan. Padahal sebenarnya tuh kalau Gina pernah main ke luar negeri gitu, ada beberapa tempat yang negara yang pejalan kakinya tuh malah sangat diprioritaskan gitu dibandingin kendaraan-kendaraan mobil dan motor. Harusnya semoga Indonesia bisa kayak gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu kayak gimana nih teman Pro 2 sebagai pengendara mobil dan motor gitu? Kalau Gina sih suka kayak gitu ya, ganti skin aja. Kalau lagi pengendara mobil moodnya kayak gini gitu, pengendara motor moodnya kayak gini. Apakah kamu tipe yang kayak gitu juga teman Pro 2? Ini mah jadi diadu ya antara pengendara mobil sama pengendara motor. Gak usah musuh-musuhan lah. Kita adu rayu aja lah sama Yofi Widianto ya teman Pro 2.

0: siapa nih yang habis pakai air? Kok nggak ditutup lagi kerannya?
1: Urusan gue yang pakai, sis. Apa susahnya sih kalau lo yang tutup kerannya?
0: Ih, bukan masalah susah atau enggaknya, bro. Tapi itu namanya pemborosan air. Coba deh, lo bayangin di luar sana. Masih banyak loh orang-orang yang kekurangan air. Apa lo gak pernah kepikiran gimana cara mereka bisa mendapatkan air?
1: Oh, iya ya. Gue baru sadar nih kalau masih banyak orang yang lebih membutuhkan air bersih selain gue. Oke deh kalau gitu, mulai sekarang gue gak bakalan lagi deh boros-boros pakai air. Habis pakai pasti langsung gue tutup kerannya, swear deh.
0: Nah, gitu dong bro. Itu baru namanya teman gue yang baik dan bijaksana.

Gina di sini tolong Pro 2 sama Gina Almira ya. Dan semoga Gina bisa jadi teman terbaik kamu selalu dari tadi, dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Dan Gina mau ucapin thank you so much buat kamu yang udah jadi teman Gina juga selama ini. Selama ini mau kemana sih Gin? Selama ini kayak perpisahan. Ya memang perpisahan sementara. Untuk sementara ini aja tuh Pro 2 ya. Gina mau ngucapin thank you juga yang udah stay tune terus. Dan walaupun mungkin kita gak sempet gitu ya untuk bersua secara langsung, it's okay. Dengan kamu mendengarkan Gina aja, Gina udah merasa dihargai. Kalau gitu Tuan Pro 2, Gina pamit ya. Dan tungguin terus Gina. Yang pasti jadwal Gina itu di hari Senin Kamis emang puasa sunnah. Masya Allah kan, Masya Allah ini adalah bentuk kesayangan Tuhan Gina gitu. Jadi kita selalu diingatkan untuk Senin Kamis gitu. Dan tapi kalau untuk Senin, Gina bakal nemenin kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan juga kalau di hari setiap hari Kamis, Gina bakal nemenin kamu di Sore Ceria. Kalau kamu mau dengerin terus Gina, pokoknya stay tune terus di Senin Sepada dan Kamis Sorce. Oke, kalau gitu Gina pamit ya Teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada Jaga Malam ditemenin sama Rangga Hadiansyah. Yang pasti kita bakal ada live TikTok juga Teman Pro 2. Dan mulai hari Sabtu ini, minggu ini perdana banget, nanti tanggal 5 September itu bakal live Obi Fans, siaran Jaga Malamnya Teman Pro 2. Dan juga bakal ada stand-stand UMKM. Jadi kamu kalau misalnya mau dengerin Pro 2 sambil nongkrong di RRI Bandung, gas nanti ya jam 7 malam Teman Pro 2 ya, datang aja ke RRI Bandung. Ini gratis, free, dan terbuka untuk umum. Dan buat siapapun kamu boleh banget datang nanti di Sabtu malam. Kalau gitu Rangga udah datang ke sini, tandanya Gina harus pergi. Dia udah menyuruh Gina pergi. Enggak sih, udah ngusir gini, hawa-hawa ngusir nih. Kalau gitu Tuan Pro 2, Gina pamit ya. Kalau gitu untuk apapun yang kamu lagi kerjain sekarang, Gina cuma bilang keep your spirit up, okay? Dan Gina pamit, see you, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodo FM.
4: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, si teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama teman Pro 2 datang dari film Agensi Rumah Tangga. Film drama komedi garapan sutradara Naya Anindita ini menawarkan paduan humor dengan cerita menyentuh hati kepada para pencinta film. Naskah film yang dijadwalkan tayang bioskop mulai 10 September 2026 itu ditulis oleh Upi dan Ayu Anggraini Putri berdasarkan novel laris berjudul Agensi Rumah Tangga karya Almira Bastari. Menurut dia atau menurut sang filmmaker dan produser Chan Parwes, dia mengatakan daya tarik utama film Agensi Rumah Tangga ini tidak hanya terletak pada situasi jenaka yang dihadirkan oleh para komika, tetapi juga ceritanya yang memadukan unsur drama keluarga dan juga dinamika dunia kerja.
0: Info Pro 2.
4: Informasi berikutnya teman Pro 2, manajer Persib Bandung Umuh Muhtar memastikan timnya menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Kota Bandung untuk menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League 2026-2027 di hari Minggu nanti. Umuh Muhtar mengatakan penggunaan Stadion GBLA menjadi pilihan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan menurutnya, Persib menargetkan kemenangan pada pertandingan perdana tersebut meskipun kondisi Stadion GBLA masih dalam tahap penyempurnaan.
0: Info Pro 2.
4: Informasi terakhir teman Prodo, film Kodam yang menjadi debut aktris Indonesia Agnini Haq di industri perfilman Malaysia dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026. Melalui distributor CBI Picture, film hasil kolaborasi lintas negara ini menyajikan kisah mencekam tentang perjuangan Melor, seorang ibu penyandang disabilitas wicara yang melindungi keluarganya dari ancaman entitas gaib yang berbalik arah ingin menyingkirkan dan menggantikan posisinya. Selain kerjasama Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia, film itu juga mendapat dukungan dari deretan studio asal Malaysia, China hingga India.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodo FM.

0: Teman Pro 2 Jaga Malam bakal barengan sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 12 malam nanti. Tapi sebelum itu di jam 7 sampai jam 8 ini, kita bakal gabung dulu ke Pro 2 FM Jakarta untuk siaran Pro 2 FM Network seluruh Indonesia di Music Live Chat. Rangga bakal balik lagi di jam 8 nanti. Stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja. Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa, varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak, itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu.
1: Betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip-hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas. Makin bebas, sekarang tuh makin bebas. Semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman Pro 2 dengan warna barunya.
0: Bener-bener seru sih jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh? Dari album terakhir lo?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini, A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal, kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri, kayak kayak nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin.

0: Dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: aduh. Alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Terus yaudah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, okay. cuman pakai ya, ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI,
0: okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright. Okay,
1: dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, ya AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya, terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: Gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh, bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga gue milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow. Oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo.
1: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi gue juga gak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Nyoban. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: di
0: bener,
1: toko
0: bener.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih, benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan denger, cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much. Seru sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben. Cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben. Sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out, bye bye.
1: Bye bye.
2: Music Life Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Malam Jumat tuh selalu identik dengan malam-malamnya horor, setan gitu ya. Tapi menurut aku teman Pro 2, sehoror-horornya setan kayaknya lebih horor naik angkot tapi lupa bawa uang cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Halo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Ya ampun, horor banget ya itu mah, karena gue pernah kayak gitu. Gak ada yang bawa, bertiga sama teman gak ada yang bawa cash semuanya. Gimana, akhirnya turun dulu sebentar ya mang, ngambil dulu uang. Nungguin mengangkotnya, berapa minggu lalu kayak begitu, ya Allah ya Robi kata gue ya. Tapi itu benar-benar

horor banget sih. Malu gimana kalau marah-marah gitu kan. Gak ada Chris diangkut, gak semua gitu. Mungkin beberapa sekarang udah ada, tapi gak semua ada teman peraduan. Tapi kayaknya malam hari ini kita bakal bahas yang horor-horor, seru juga ya. Tapi jangan yang horor pisan gitu. Tapi horor itu horor yang kayak gitu. Lebih horor kayak akhir bulan tapi uang banyak. Wih, songong gitu ya. Gitu, contoh kayak begitu. Nanti kita bakal bahas di jam 9 ya teman peraduan. Yang pasti kita bakal mulai di Universe Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dengerin terus, pantengin sampai di jam 12 malam teman Pradua. Karena kita bakal ngobrol barengan sama aktor juga di jam 8:30 nanti. Terus di jam 9 Rangga bakal live TikTok di Pro 2 BDG. So something special teman Pradua ya, kalau udah live TikTok pastinya. Stay tune aja barengan sama Rangga Hadiansyah di 96 FM RRI Pro 2 Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?

Dan gue ini wartawan Pradu Erang Adiansya masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Dan yes, di jam 9:30 ini Rangga bakal ngobrol barengan sama salah satu aktor yang datang dari Jepang ya ke Indonesia. Wih, kira-kira seru ini teman Rodo pasti obrolannya. Tapi by the way, kalau ngomongin soal yang seru-seru, kalau kamu malam minggu kamu nanti gak seru, kamu wajib datang sih ke RRI Bandung ya. Karena kita bakal ada siaran out of the box. Siaran keluar dari box, teman-teman berdua. Beneran keluar dari box siaran. Kita bakal siaran di mobil van-nya RRI Bandung. Mobil van, yes, kayak mobil camper van gitu. Unik banget, klasik banget, ikonik juga. Nanti kamu bisa datang ke sini ke RRI Bandung karena for free, teman-teman berdua. Di sana bakal ada UMKM Corner. Terus di sana ada juga live indie band juga, bakal ada obrolan sama komunitas-komunitas juga. Jadi kamu bisa ngopi cantik di sini di malam minggunya kamu biar enggak sepi-sepi aja ya. Rangga tunggu nanti hari Sabtu di jam 7 malam di RRI Bandung, ajakin pacarnya kamu, temennya kamu, kumpulannya kamu buat seru-seruan bareng, yes.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Produe, masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Malam hari ini teman Produe, something special banget. Rangga udah ketemu barengan sama Kayudai Satria, seorang aktor dari Jepang ke Indonesia. Ya, kita sapa dulu aja di malam hari ini. Halo, selamat malam, selamat datang di Produe Bandung, Kayudai. Halo.
4: Halo, selamat malam semuanya, semoga sehat selalu.
3: Wih, gokil, dipanggilnya bener Yudai?
4: Iya, nama saya Yudai.
3: Nama aslinya Yudai?
4: Yudai.
3: Asli Indonesia atau asli mana?
4: Saya Indonesia, tapi half Jepang, half Chinese. Jadi bapak saya memang Cina Medan.
3: Oh, Cina Medan, ya. Tapi kalau di Jepang ini untuk study, untuk apa atau gimana?
4: Saya kerja di restoran kak, sebelumnya di Jepang.
3: Oke gitu. Ya. Oke, dari tahun?
4: Dari tahun 2022 sampai kemarin saya baru pulang 2 bulan lalu.
3: Oh iya.
4: Ya, jadi
3: wow.
4: Kemarin itu Juli 2026 saya baru pulang.
3: Wih, Juli 2026. 4 tahun di sana enggak pulang-pulang.
4: Enggak pulang.
3: Itu after apa tuh? Kesana tuh ke Jepang tuh after dari apa, selesai sekolah, graduation atau gimana saat itu?
4: Sebetulnya saya kan setelah lulus dari SMA itu, saya itu bisa bahasa Inggris sama bahasa Jepang.
3: Oke, lulus SMA tahun berapa berarti?
4: Tahun 2018.
3: 2018, oke. Terus di Bandung tapi?
4: Di Pangandaran.
3: Pangandaran? Ya. Tapi kalau di Bandung ada? Maksudnya tinggal di Bandung juga apa gimana?
4: Kalau di Bandung baru-baru ini, Kak.
3: Oh, baru-baru setelah dari Jepang.
4: Iya.
3: Oke, terus?
4: Ya, jadi singkat cerita saya pernah kerja di kapal pesiar.
3: Di Jepang?
4: Di Itali.
3: Wah, gokil. Ayah Cina Medan, kerja di Jepang, SMA di Pangandaran, tempat kapal pesiar di Itali.
4: Iya.
3: Udah keliling benua nih saya lihat-lihat ya. Mana yang belum benua, mana yang belum?
4: Yang belum mungkin, soalnya waktu itu pun dia hanya di sekitar Itali saja ya.
3: Oke. Okay.
4: Eropa gitu, kayak misalkan Barcelona, Savona, Lisbon. Jadi kayak lebih ke Jerman sama Itali sih, sekitar situ.
3: Oh oke, okay. Sampai situ nih tadi cerita. Terus, ya. Terus gimana, sempat kerja di Itali?
4: Iya.
3: Terus?
4: Setelah itu saya karena saya bisa berbahasa Jepang, jadi dari situ saya sayang nih kalau saya punya bahasa skill bahasa Jepang tapi nggak dipakai, akhirnya saya kepikiran tuh kan banyak yang mulai merantau ke Jepang ya.
3: Iya benar, sampai sekarang banyak banget loh.

0: baru ya gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi bisa masak sambil servis juga yang pengalaman saya udah ada gitu. Dan ya alhamdulillah lancar ya. Tapi untuk kayak kita yang orang Indonesia ya, itu banyak tantangannya kak.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Kalau misalkan kayak kita muslim apalagi. Ya contohnya kalau di Jepang itu kan
1: nyari musolanya susah.
0: Iya, misalkan musolanya, makanan itu harus halal.
1: Jepangnya di Jepang di mana, Kak Yudai?
0: Saya 2 tahun tuh tinggal di Osaka. Lalu karena kepentingan perusahaan mereka butuh orang di Tokyo, jadi saya dipindahkan ke Tokyo.
1: Oh, teman saya ada Cimahi tuh, Egi namanya. Oh, beda ya. Terus.
0: Iya. Jadi mereka itu ngasih saya penawaran, kalau misalkan kamu mau pindah ke Tokyo, kamu akan saya naikkan jadi

0: Jepang. Ramenya di situ ya.
1: Iya.
0: Arigato gozaimasu.
1: Arigato gozaimasu.
0: Wih, bisa sih, sikit-sikit mah.
1: Jago emang.
0: Terus.
1: Ya, dan ya. Jadi kalau waktu saya di Jepang itu kan saya lebih ke juga cari pengalaman, cari relasi. Jadi kadang walaupun di sana kayak waktu kerjanya panjang, sebisa mungkin kalau misalkan saya dapat hari libur gitu, off day, saya lebih cari ke part time.
0: Di sana banyak freelance juga nggak sih kayak di sini gitu?
1: Banyak banget.
0: Oh banyak banget juga. Ya. Saya lihat nih di kelas saya tuh banyak lagi banyak banget setahun-tahun ini aja udah ada 2 apa 3 di kelas saya yang pergi ke Jepang tuh buat kerja. Kalau di tahunnya kayak udah memang lagi ramai juga atau baru-baru sekarang makin ramai gitu?
1: Kayaknya untuk sekarang-sekarang lebih ramai lagi kak.
0: Oh berarti di sana tuh nggak khawatir kurang orang Indonesia dong? Banyak ketemu orang Indonesia sebenarnya?
1: Kayaknya malah lebih banyak lagi ya. Itu untuk yang tinggal pun banyak, apalagi yang turis.
0: Seriusan?
1: Iya serius.
0: Jadi nggak khawatir di sana tuh?
1: Wah banyak. Kak, apalagi kalau misalnya kayak di Tokyo ya. Tokyo itu kan ada beberapa tempat ya, kayak Shibuya, Shinjuku, Sakusa. Itu kan dia emang tempatnya turis. Pasti aja nemu orang Indonesia.
0: Di mana ada oksigen ada orang Indonesia ya?
1: Iya, betul.
0: Di Itali ketemu orang Indonesia nggak?
1: Di Itali jarang ya, Kak.
0: Jarang, tapi pernah ada ketemu kayak? Atau malah kayak tahu doang sih orang Indonesia deh kayaknya gitu.
1: Kalau lihatnya mirip-mirip sih, kalau kayak orang kita kan ada orang Filipina sama Malaysia ya.
0: Malaysia juga ya,
1: nggak sama. Mungkin ada kemungkinan orang Indonesia
0: di Itali. Ya. Okay. Di sini tulis sebagai aktor juga suka mainin juga, bermain peran juga?
1: Ya, kebetulan saya kan baru pulang dari Jepang. Ya, insya Allah untuk tahun ini ada 2 proyek.

Awalnya memang saya ada keinginan gitu masuk ke dunia film tuh sebenarnya dari kecil. Cuman dulu itu saya emang memprioritaskan untuk pengen keluar negeri dulu.

0: karena kayak part timernya.
1: Oh, udah dekat lah ya.
0: Dekat ya keluarga, kayak saya kalau ngajarin pun kan kadang kayak begini kayak kakak sendiri gitu.
1: Oh, tapi kalau visa kerja gitu tuh dia, aku pengen banyak tanya soal itu juga ya, penasaran ya pengalaman.
0: Boleh. Kata.
1: Karena keren banget, jarang banget saya ketemu yang benar-benar kerja di sana gitu. Kalau di sana ada minimal kerja gitu berarti? Karena sebelum ngajuin resign kayak minimal 2 tahun kerja gitu atau apa gitu nggak?
0: Oh, sebenarnya itu tergantung sama ini ke program yang dijalani.
1: Oh.
0: Ya, kalau misalkan kita dari Indonesia itu kebanyakan itu ada 3 kak. Jadi kalau nggak magang, visa kerja yang disebut Tokutei Gino, sama visa engineer yang disebut Jepangnya itu Gijin Koku.
1: Oh gitu. Ya. Dan kakak ini di 4 tahun itu udah boleh resign juga sebenarnya ya?
0: Ya, jadi penjelasannya itu untuk yang magang itu dia kontraknya 3 tahun kak, nggak boleh pulang sama sekali. Nggak boleh pindah tempat kerja juga.
1: Yang teman saya itu kayaknya dia soalnya bilang nggak boleh pulang dulu sebelum 3 tahun itu ya? Ya, kalau yang kakak ini boleh, ini karena mandiri gitu hitungannya?
0: Kalau saya kontraknya itu dia nggak kontrak sebenarnya sih, cuman kalau misalkan saya mau kerja full gitu bisa sampai 5 tahun, itu namanya visa kerja Tokutei Gino.
1: Oh, kalau 1 tahun pengen cabut balik Indonesia bisa itu?
0: Bisa sebetulnya.
1: Ah, I
0: see. Dan saya pun sebetulnya di Jepang pun nggak cuma satu perusahaan waktu kemarin, saya pindah sekali kak.
1: Oh gitu. Ya. Oke, terus kalau yang terakhir?
0: Yang terakhir itu namanya visa engineer atau Gijin Koku. Kalau dia sebenarnya hampir sama visa kerja yang biasa. Cuma lebihnya itu dia bisa bawa keluarga, misalkan bawa istri, gitu. Bawa anak, iya. Dan dia pekerjaannya itu jenisnya kayak blue collar gitu. Jadi kayak misalkan jadi translator atau jadi tour guide atau IT-nya gitu bisa.
1: Oke. Sangat menarik sekali. Tapi syaratnya pasti berat juga ya. Wajib bisa bahasa Jepang ya?
0: Wajib untuk sekarang. Sebenarnya untuk sebelum-sebelumnya kayak walaupun engineer itu kan dia kan memang gajinya lebih besar, sama ya kayak ada apa namanya kelebihan khususnya misalkan bawa keluarga ya gitu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya dia nggak ada batas apa sih bahasa, untuk skill aja gitu.
1: Tapi, jadi basic aja juga nggak apa-apa dulu, awal-awal di rumah ya.
0: Iya, tapi karena perdana menterinya ganti yang baru ya, dia lebih ketat untuk warga asing yang bisa masuk ke Jepang.
1: Harus bisa bahasa Jepang.
0: Ya.
1: Ih, keren, seru teman perdu. Nanti baru kita bahas lagi, apalagi sekarang Kak Yuda ini bakalan mulai terjun ke dunia film ya, teman perdu ya. Penasaran kan kayak gimana perjalanannya? Stay tune only on Perdu FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Masih barengan sama Rangga dan juga masih barengan sama Kak Yudai.
4: Halo semuanya.
3: Kak, bahasa Itali sedikit dong, boleh gak? Ada yang diingat gak apa bahasa Itali?
4: Ada yang diingat, misalkan buongiorno.
3: Itu sama kayak Prancis, bonjour.
4: Kalau Prancis mirip dikit. Oh. Kayak misalkan Moswa, Avoa.
3: Oh.
4: Kalau Prancis, kalau Moswa itu kayak selamat siang.
3: Iya. Yeah.
4: Avoa itu selamat tinggal, misalkan. Bahasanya banyak sih, misalkan kayak untuk bahasa Italinya ya.
3: Selamat malam, contoh boleh.
4: Buonasera.
3: Oh. Selamat malam semuanya, selamat datang. Gitu
4: gimana? Kalau sampai situ kayaknya kurang deh.
3: Oke, tapi kalau kita balik lagi ke topik kita juga ya. Aku penasaran juga, Kakak. Akhirnya udah kerja di Malaysia juga, tadi dibilang juga. Terus ya. Kerja ke Italia, kerja ke Jepang, pulang ke Indonesia dan mencoba untuk menggapai mimpinya yang sempat diinginkan dari waktu kecil ya.
4: Betul.
3: Jadi seorang aktor atau pemain film.
4: Betul.
3: Oke, ini gimana awal cerita dapat tawaran film ini atau proses castingnya gimana?
4: Ya, jadi waktu saya pulang ke Indonesia kan memang untuk dunia film itu nggak masih blank gitu ya, masih nol. Iya. Cuma saya waktu itu saya cuma tahu ada yang namanya Sanggar Ananda, dia kan sekolah acting-nya.
3: Oh tahu, iya. Terus.
4: Jadi waktu itu gambaran saya itu cuma ada di situ. Jadi udah saya langsung join sama Sanggar Ananda.
3: Iya. Yeah.
4: Dan saya di sana mulai sekolah di minggu pertama. Dia memang gimana? Seminggu sekali doang.
3: Oh.
4: Ya kelasnya hanya ada di hari Sabtu.
3: Di bulan Juni itu setelah pulang ini tuh.
4: Iya.
3: Yeah. Oke, terus ikut dari situ.
4: Setelah itu saya ikut sekali dan kayaknya misalkan sambil sekolah sambil casting kayaknya enak nih gitu.
3: Oh.
4: Saya coba cari info, saya coba kirim kayak foto grid,
3: yeah,
4: video perkenalannya.
3: Bener.
4: Dan alhamdulillahnya ada yang saya kepanggil gitu.
3: Oh.
4: Iya.
3: Oke, okay, filmnya layar lebar dua-duanya.
4: Satu mas short sih.
3: Itu short movie.
4: Short movie.
3: Yang itu layar lebar.
4: Iya.
3: Yeah. Genrenya apa nih kalau boleh tahu?
4: Genrenya itu horor.
3: Horor
4: sama drama.
3: Horor dan juga drama. Yang horor tuh yang film layar lebar atau yang pendek?
4: Yang layar lebar.
3: Ih, mantap banget. Dan Oktober rencana syutingnya?
4: Insyaallah Oktober.
3: Ih, mantap. Itu gimana dapat pertama kali casting dan lolos ke film layar?

0: dari Jepang ke Indonesia juga kan, ini salah satu topik kita juga ya.
1: Iya.
0: Banyak orang tuh yang bilang kan kayaknya, wah enak banget kerja di luar negeri gitu, enak banget kerja di Jepang, duitnya gede gini gitu. Aku aku jarang banget ngelihat cerita atau hal-hal minusnya gitu. Ya. Tapi pengen tahu dari POV kakak gitu, kayak orang kan selalu dengar pengen kerja di luar negeri itu karena enak gajinya ya.
1: Betul.
0: Tapi apa yang nggak enaknya tuh gitu?
1: Sebenarnya cukup banyak ya kak.
0: Mm-mm.
1: Yang nomor satunya itu sebenarnya kita itu kan kerja di negara orang ya kak.
0: Iya yeah, benar.
1: Ya. Jadi untuk Jepang itu dia sebenarnya walaupun dibilang mereka nggak suka sama orang asing tuh sebenarnya nggak juga. Cuma mereka tuh ada beberapa, misalkan dari 40% dari mereka tuh mereka kayak agak gimana gitu kalau lihat orang asing.
0: Oh memang ada kayak gitu ya. Agak maksudnya agak sinis atau gimana gitu.
1: Iya betul.
0: Oke terus.
1: Terus dia kayak kerasa banget kan kayak misalkan tatapannya gitu. Terus cara mereka memperlakukan. Karena kan kalau orang asing itu kan mereka emang gak lahir dari Jepang, gak lahir di Jepang kan ya. Terus bahasa Jepangnya itu kelihatan kak.
0: Oh gitu?
1: Iya, bahasa Jepangnya tuh bahasa Jepang yang kaku gitu.
0: Walaupun udah di Jepang-Jepangkan pun gak bisa se-Jepang orang Jepang gitu?
1: Betul.
0: Oh.
1: Atau mungkin kalau misalkan ada orang yang tinggal di Jepang selama misalkan cukup lama ya, misalkan 20 tahun gitu, baru dia bahasa Jepangnya tuh udah sama lah gitu kayak orang Jepang.
0: Oh.
1: Baru, itu pun belum kalau misalkan kayak lihat warna kulit, atau bentuk rupanya ya.
0: Iya, kayak orang
1: Jepang. Mereka tuh orang Jepang tuh kayak, oh ini orang asing gitu. Mereka tuh cara memperlakukan itu beda kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh. Walaupun, tapi chinlock sama orang Jepang gitu gak sih?
1: Pernah sih.
0: Pernah?
1: Ih, pernah.
0: Seru nih. Itu nih. Saya mah kalau ke luar negeri, pikiran saya pertama, saya harus chinlock sama orang sana gitu.
1: Wih, boleh dicoba kak.
0: Oke, terus apalagi yang gak enak itu yang pertama tadi ya, yang bahwa pertama, pandangan orang Jepang ke orang asing tuh agak berbeda gitu, walaupun gak semua tapi kebanyakan kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Terus
1: setelah itu kalau misalkan kita ini Islam ya, jadi kayak untuk makanan itu emang agak susah kak.
0: Makanan agak susah.
1: Agak susah. Walaupun kayak misalkan kita harus masak sendiri pun kan bahan-bahannya itu kayak misalkan contohnya ayam ya, yang ada cap halalnya itu emang agak susah.
0: Oh gitu, meskipun betul, ayam.
1: Ayam pun.
0: Oh oke, okay. Ada lagi?
1: Apalagi kalau misalkan kita belinya itu yang instan, misalkan pergi ke keluar nih ke restoran, kan kalau misalkan kita orang Indonesia ya lihat ada restoran Jepang nih, pasti rasanya baru pengen nyobain gitu. Untuk yang benar-benar Islam tuh kita harus double check lagi kak.
0: Oh.
1: Kayak oh ini ada babinya nggak ya gitu. Misalkan ada restoran yang maaf nih ada mereka menyediakan daging babi atau alkohol itu kan mereka pasti nyucinya dicampur.
0: Oh gitu.
1: Iya, kayak masaknya dicampur gitu kan.
0: Jadi cukup tricky sebenarnya kalau nyari makanan di sana ya. Betul. Walaupun kalau soal estetik juara ya Jepang ya.
1: Betul.
0: Wih, dia ngalamin musim salju di sana dongnya sering.
1: Wah, udah.
0: Gokil.
1: Cukup lah gitu.
0: Udah kenyang lah ya.
1: Iya.
0: Makanya balik ke sini lagi juga ya. Oke, itu ada lagi kalau yang gak enaknya tau. Lebih so far dua itu aja yang paling harus diketahui.
1: Yang kakak katakan sebelumnya untuk kayak musim tuh ya, itu juga emang termasuk challenging juga sih kak.
0: Oh iya? Bukannya enak bisa main bola salju kayak orang-orang gitu?
1: Waduh, kayaknya waktu sebelum saya ketemu salju pun memang berpikiran
0: seperti itu. Ternyata?
1: Setelah kita tinggal di sana, terus salju mulai turun tuh ya, wah ini salju pertama saya gitu. Pasti kan senang kita ya, semua orang tuh excited pasti. Tapi setelah itu kita tinggal di sana ya tuh kita tuh ngerasain misalkan kayak 5 derajat Celsius aja.
0: Iya. Yeah.
1: Itu tuh udah mulai kerasa kak dinginnya tuh kayak wah gitu. Sampai
0: sumpah nusuk banget gitu ya.
1: Nusuk banget kak. Dia gak cuma kayak suhunya. Tapi kayak kelembaban itu juga kan ngaruh ya sama tingkat dinginnya. Jadi kalau musim dingin tuh bener-bener dingin.
0: Sedingin itu. Sedingin double merenya baju jaket juga ya.
1: Wah triple biasanya kak.
0: Kalau Tokyo ini juga salju juga ya? Turun
1: Tokyo,
0: salju?
1: Tokyo. Sebenarnya dia salju tapi nggak yang beneran salju deh, kayak misalkan cuma seminggu saljunya.
0: Oh nggak yang winter full gitu ya?
1: Betul.
0: Oh nggak yang salju.
1: Winter full itu biasanya di daerah atas.
0: Oh kayak kalau kita mah kayak ke kabupatennya meren gitu ya. Lembang lah kalau kita meren ya.
1: Betul, tapi dia agak ya melintas provinsi.
0: Oh.
1: Itu namanya Hokkaido kak.
0: Hokkaido. Aku pernah lihat tuh di TikTok tuh saya. Ih keren banget. Ini penasaran banget teman Pradua, nanti mungkin bisa stay tune juga di Instagramnya kakak juga. Kalau Instagramnya apa namanya ini, apalagi kan nanti insya Allah mau syuting film juga ya, pengen tahu update soal Kak Yudai. Di mana Instagramnya?
1: Instagramnya Yudai Satria.
0: Yudai Satria ya. Suka sharing soal Jepang juga saat waktu di sana?
1: Saya sharing juga. Saya juga saya linkkan di Instagram saya. Jadi saya punya dua akun Instagram. Yang satu tuh jadi kayak saya pernah ngelakuin juga kayak

0: gitu.
1: Oh.
0: Ya, free art video. Jadi kan yeah, kalau di Jepang itu kan orangnya emang gak cuek ya.
1: Iya, iya.
0: Terus saya lagi tuh kepikiran tuh kalau misalnya kayak yang bikin konten free art gitu kan emang paling adanya di Amerika gitu.
1: Iya, bener.
0: Orangnya tuh easy going gitu kan.
1: Bener. Bikinlah ya, di sana.
0: Saya bikinlah di di Tokyo.
1: Gimana responnya tuh?
0: Responnya sebetulnya memang ya, memang
1: bener cuek.
0: Orang Jepang cuek, tapi saya dapat hugnya banyak dari turisnya kak, jadi kayak misalnya orang Amerika, orang Jerman, Spanyol gitu emang.
1: Apa nama akun yang free hugnya itu?
0: Itu Prince Shirogami.
1: Prince-nya Prince Pangeran?
0: Ya.
1: Terus Shiro?
0: S-H-I-I.
1: Shirogami?
0: Ya.
1: Nggak pakai Gahami nggak?
0: Nggak.
1: Prince Ro, wah sedih saya gak namun kita cari di Kak Yudainya jadi ya, Yudai Satria ya.
0: Siap.
1: Oke. Kak, ini kalau boleh tahu nih sharing-sharing sedikit nih.
0: Boleh.
1: Soal closing statement-nya juga nih, apalagi buat teman Pro 2 yang tema kita dari Jepang ke Indonesia, kakak dari Indonesia ke Jepang kemanapun gitu, yang udah kerja di luar negeri berkali-kali, bertahun-tahun.
0: Betul.
1: Apa pesan yang pengen disampaikan buat kebanyakan orang yang lagi pada pengen juga pergi ke luar negeri untuk kerja gitu kayak kakak?
0: Kalau dari saya sih lebih ke tetap berusaha ya kak ya, karena sebenarnya walau manusia itu ada banyak kemungkinan kak. Misalkan kita kan sama-sama, kalau misalkan sama manusia nih ya, sama-sama makan nasi, sama-sama lahir dari rahim seorang ibu ya.
1: Yeah.
0: Tapi orang tuh profesi tuh beda-beda ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi menurut saya sih selama kita berusaha gitu mengejar apa yang kita inginkan, insya Allah bisa tercapai.
1: Wih, keren. Yang penting harus terus berusaha ya.
0: Iya.
1: Ini saya udah lihat nih konten free hug-nya. Keren banget, seru ya. Saya bikin konten kayak gitu pengen di Braga dicabok kemarin saya main tabokan orang. Kalau di luar negeri kayaknya coba bikin konten gitu keren ya, seru ya.
0: Iya, seru. Lebih ke kenangan juga kan ya kalau misalkan.
1: Itu dia.
0: Iya. Kita misalkan udah tua nih, kita terus kayak lihat konten, dulu saya waktu muda tuh pernah bikin konten gitu ya.
1: Iya.
0: Lihat ulang tuh kayak wah gitu. Saya sih lebih ngincar itu juga sih.
1: Bener. Mana di Jepang lagi ya kontennya. Tuh. Aduh. Kayu deh, terima kasih banyak ya. Ditunggu
0: kasih,
1: karyanya, ditunggu main lagi ke Pro 2 Bandungnya juga. Thank you banget sharingnya tuh bener-bener sharing yang testimoni gitu loh. Wah gokil banget. Berarti total bisa dibilang sampai sekarang hampir 8 tahunan ya?
0: 8 tahun kurang sih.
1: Dari 2018 kan ya?
0: Betul.
1: 7-8 tahun kerja di luar negeri, Italia, Jepang, Malaysia, dan balik lagi ke Indonesia untuk mengejar mimpinya kembali menjadi aktor gitu. Semoga sukses, lancar di filmnya.
0: Amin, terima
1: kasih. Sehat selalu buat Kak Yudai, thank you banget atas ilmu dan obrolannya, seru banget. Dan see you, selamat malam, sampai jumpa Kak Yudai. Bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih.
2: Waktunya jaga malam.

teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay, selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys.
0: Happy birthday.
2: Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

0: pergi jauh tapi lupa isi bensin dan ternyata gak nemu tempat pom bensin, yang gitu-gitu yang receh-receh, gak ada horor setan, enggak. Soalnya gue juga penakut, gak berani gue bahas begituan teman Pro 2. Nah malam hari ini Rangga bakal nemenin sampai di jam 12 malam buat ngebahas putar horor-horor selain Jurig ya. Sampai di jam 11 doang sebenarnya buat request dan juga ngobrol, telepon juga boleh banget, WhatsApp juga ramein lagi, boleh gas ke nih. Kita udah juga live di TikToknya Pro 2 Bandung di @pro_2bdg, jadi join, come to papa, come on baby, come on. Mari kita sambit dulu nih yang sudah nelpon dari tadi, sudah nungguin banget. Kak saya sudah bilang sebenarnya sabar mas, kita belum dimulai nih, tapi ya Bang Fahri, bang Bang Fahri, welcome together, muah-muah Bang Fahri.
1: Assalamualaikum Om Haji Gaga.
0: Waalaikumsalam Bang Fahri, apa itu jangan telepon wae.
1: Om Haji Gaga biasa. Mau cerita horor biasa. Cerita horor dari saya adalah saya habis kebangun pas tidur, aku hampir gara-gara dikejar sama

0: sama Kang Alan Jono.
1: Tapi kan masih ada, Duyana masih di RRI, Alan Jono masih di RRI di Pro 1.
0: Iya.
1: Terus kenapa Asep, sedih? Asep. Udah mau request apa? Mau request apa?
0: Hari ini gua mau request lagu Justin Timberlake yang berjudulnya Selfish.
1: Justin Timberlake. Oke, salam-salam buat siapa?
0: Buat Mas Gaga Rangga Hadiansa Jono.
1: Asik, terima kasih.
0: Asep, maaf. Iya, Kang Alan Albana Jono. Terus Uli Mince.
1: Uli Mince, lagi di Jakarta.
0: Terus A.A. Randy Aditya.
1: Lagi di Bali.
0: A.A. Andre Ardiansyah.
1: Di Medan, di
0: Princess
1: Bandung.
0: Princess Cantik Armelia Putri.
1: Dia lagi ada di Aceh.
0: Oh, lagi di Aceh, semangat ya di Acehnya Teh Amel, princessku.
1: Princessku. Yaudah, terus.
0: A.A. Jailani.

0: Terus buat A'a Duyana Putra.
1: Udah kan tadi Duyana Putra.
0: A'a Ian Richie Gile.
1: Iya, terus.
0: Bunda Sandy. Bunda Sandy. I love you.
1: Ya udah cukup ya.
0: Ya, yeah, I love you, we love you all. Muah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, thank you Bang Fahri Al-Hardi. Aman. Naturally funny banget ya teman produk beliau ini. Selalu aja membuka request sama beliau. Kamu sekarang Rangga tunggu ya untuk cerita-cerita ngobrol-ngobrol. Kita sapa-sapa dulu di live TikTok kita ini, udah pada join juga nih. Soal perhoror-hororan nih, ada Jam Dinding. Kagak-kagak gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Jam Dinding tuh nama aslinya siapa nih? Halo, aku sehat. Kamu gimana, sehat gak ya? By the way, katanya suka sama cewek dari SMP sampai sekarang masih berhubungan baik walaupun dia sudah berkeluarga. Lu join? Hey, jangan. Udah berkeluarga dia. Bentar, suka sama cewek dari SMP sampai sekarang masih berhubungan baik walaupun dia sudah berkeluarga. Sebagai teman kan? Jangan sebagai yang lain. Tapi itu horor sih, menurut gue sih horor sih. Hati-hati ya, takutnya jadi salah sangka ya. Ada Syah juga, halo-halo selamat malam. Ada yang horor juga dari Yulian katanya. Horor kalau ditelepon subuh, ditelepon sama yang lagi kerja subuh, tugas subuh. Oh pasti kalau ditelepon sama yang tugas subuh itu kesannya pasti lu telat ya. Telat ya gitu. Oke, ini ada telepon satu lagi. Tapi nanti aja deh setelah lagu yang satu ini ya. Don't go anywhere di 0812 6020 9696. Atau bisa ke live TikTok kita di @pro2bdg.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Digital. Teman ter

wish, I wish, I wish you loved me. Les dari Olivia Rodrigo, teman Pradua. Selamat malam, selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kenalin, aku Rangga Hadiansyah atau Gaga, penyiarnya Pradua Bandung. Hari ini lagi siaran Jaga Malam sampai jam 12. Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol dan sharing dan cerita soal kehororan, karena di malam Jumat ini kita cuma cerita sampai di jam 11 doang ya. Ngomongin soal horor nih, teman Pradua. Hal yang paling horor tadi Rangga pertama udah pernah ya, naik angkot tapi lupa bayar cash, lupa bawa cash. Terus ada lagi yang paling horor yang pernah kejadian. Dalam sebuah acara hajatan, aku tuh joget terus nyawer. Wah, nyawer nih gue, teman Pradua ya. Wah, lagu Jarang Pulang kan lagu favorit gue banget nih, karena gue jarang balik ke rumah nih belakangan ini. Balik sih, cuman balik itu malam, cuman numpang tidur doang. Gue nyawer nih, ternyata itu yang gue sadar, gue kira buduan, ternyata yang punya hajat. Aduh, malu gue, malu. Nah, nih sob, sob, mana nih sih?

0: Astagfirullahaladzim.
1: Pas gajian, oh ada cerita horor. Pas gajian tanggal 31, tanggal satunya habis, kumaha ieu nepi ka tanggal 30. Eta mah lain horor deui atuh, eta mah jurig jarian bosku. Masa ih kamu, astagfirullahaladzim. Tanggal 1 habis, astagfirullahaladzim, pasti dibeliin tiket season pass versi Bandung ya. 2 jutaan langsung ya, astagfirullah. Tapi ya memang kebutuhan orang beda-beda, jadi kita gak boleh ngejudge kalau ada orang bilang kayak ngelewat gitu, gaji ngelewat doang kan beda-beda ya, ada yang punya nyicil apa, ada yang bayarin apa gitu. Tapi kalau buat dibeli, kalau buat beli hal-hal yang menurut aku tuh kayak terlalu konsumtif tuh, gue mau marah sih kayak, contoh kayak, iya gue baru gajian langsung belanja ini, buat apa? Ya pengen mau aja, nah itu gue marah sama lu teman produk. Jangan kayak begitu. Maksudnya kita tabungin dulu, pisahin dulu apa kalau ada hal-hal yang pengen mau, nabung gitu. Nabung pangkal pinang. Jangan lunasan umroh, Masya Allah Gusti Nu Agung. Merendah untuk meroket nih yang nonjok dah Gusti. Cerita lagi, cerita horor lagi nih TikTok. Hal paling horor, mau beli dimsum 20.000, pas mau ngambil uang ternyata cuma 2.000. Ah, ini mah mau darmaji ya. Darlima ngaku ngaji ya. Darlima ngaku hiji ya. Siapa nih? Kagak ada namanya lagi. Terus ada dari Chicken Wing. Chicken Wing katanya pas kerja ke gap lagi makan basreng sama yang punya pabrik duk-dukser. Oh, karena kerjanya enggak boleh, karena kamu kerja di pabrik basreng. Jadi kamu nyolong basreng. Tapi memang kan di jam kerja tuh rata-rata enggak boleh makan ya. Kenapa sih di jam kerja enggak boleh makan tapi di jam makan kita boleh kerja? Azik, Dame, bro. Karena kita diteleponin lagi makan juga. Itu enggak boleh, harusnya kita work life balance gitu. By the way, teman produk, kita baca lagi nih di WhatsApp yang udah masuk dulu. Mana dari siapa dulu ya? Jarak mana? Jarak yang terdekatnya mau request tapi dia cuma assalamualaikum, Kang Rangga, Kang Rangga mau request lagu dong. Gitu doang, udah kagak dibahas lagi lagu apa gak tahu. Jarak. Ersiva nih, kita baca dari Ersiva. Kalau aku sih cerita apa?

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Mungkin aku sedang tabisu teh hijau dari Tulus. Masya Allah, tabarakallah, moms. Malam hari ini masih ngebahas seputar horor per horor-hororan. Kalau ngebahas kolor maksudnya apa? Nggak bisa, horor. Tapi horor itu bukan horor setan. Sekali lagi, aku menghindari horor setan. Apa karena gue nggak berani? Iyalah. Amit-amit deh ini dia ngomongin horor kayak enggak dulu deh teman-teman, sorry banget nih ya teman pro 2. Ini dia ngomong nih kalau ngebahas soal horor tuh mimpiin mantan horor enggak sih katanya, terus dikejar sama gitu horor enggak? Horor juga bener. Mana lagi? Dikatakin sakit jiwa karena kecintaan itu horor enggak? Lu horornya kali. Tapi udah nonton film Obsession belum? Nonton gih, itu ngeri sih banget jujur sih. Aku nggak pernah sih sampai punya kayak nyantet gitu, nggak pernah. Maksudnya kayak astagfirullahaladzim bukan nyantet, tapi guna-guna gitu ya buat ke cewek, nggak pernah. Ngeri banget film itu. Tapi aku pernah dapet yang kayak gitu, kayak toksiknya tuh parah, kayak ngeri banget sih sumpah. Itu mimpi buruk sih. Horor paling horor gue tuh adalah kalau dalam hubungan percintaan ada nemuin yang toksik, terus toksiknya tau nggak sih yang sampai nekat. Cing tentu deh ya Allah Gusti, enggak dulu deh. Aduh, ada yang dengar juga tuh katanya kagak marah-marah soal orang toksik padahal kagak dulu terjerumus lagi dibahas barusan. Itu ngeri banget, enggak mau lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, enggak dulu. Astagfirullah, makasih enggak lagi. Ada dari Amelia Perusahaan Tinggi, Amelia PT. Gue sampai sekarang bingung nih PT itu apa sih, nama kepanjangan Amelia Putri atau apa ya? Yang paling horor kata Amelia PT ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, dijadiin last chat padahal sebelumnya kabar-kabaran. Dim. Dem. Ya ampun. Coba bentar. Aduh, ini keren. Tunggu. Gue mau kasih lagu ini, biar ini. Nah, kita baca lagi sekali lagi ya. Yang paling horor ini adalah dijadiin last chat padahal sebelumnya kabar-kabaran. Dim.

0: Everybody singing. Kok bisa ada orang dijadiin last chat? Aduh. Orang mah dijadiin last choice ya, pilihan terakhir gitu. Iya, pilihan kayak gak mau kamu the one and only jadiin last chat, ya ampun. Last chatnya tuh masih mending yang diri atau kan gak diri itu sama sekali. Padahal sebelumnya tuh harmonis sekali chattingannya. Kok ada orang jadiin last child itu mah baru last chat. Maaf ya, Melia bercanda ya. Kalau kamu jadiin last chat, kamu chat lagi duluan. Heh, gue gak suka ya jadiin last chat. Lu jadi last chat aja kalau gak mau ngebales gitu. Tapi kalau aku tuh tipikal, sebenarnya aku lebih baik aku tidak dibales tau. Kamu tipikal mana? Kalau aku tuh mending aku gak dibales daripada aku yang gak ngebales. Karena kalau aku gak ngebales gak enak juga gitu. Kecuali emang lagi gak sempat ngebales. Tapi kalau dalam chattingan sama konteksnya tuh ke orang lagi dekat gitu, mending gak dibales daripada gak ngebales gitu. Mau requestnya lagu apa ya, Mel? Ditunggu ya. Ini ada dari Rens juga ya, pengen request lagunya Party with a Jaga Band by Mitch the Jaga Band, request lagu. Ya, belum ada lagi tuh. Mauin aja gak? Folded aja mau gak? Oke, kita telepon dulu nih. Ada yang mau telepon juga nih di malam hari ini, guys. Malam hari ini kita ketemu barengan sama salah satu pendengar kita juga. Dia berasal dari Bandung, sekarang bersekolah di Garut. Dan hal yang paling horor adalah ketika dia harus pindah sekolah dari Bandung ke Garut. Mari kita ucapkan selamat datang untuk Via. Via, assalamualaikum, kemana aja? Ini kangen banget. Via, apa kabar?
1: Aku baik.
0: Ya Allah, kita sekarang siarannya live TikTok terus tahu Via. Jadi kalau kamu mau lihat ini kita lagi live TikTok tahu.
1: Oh iya Kak, aku belum ngeliat TikTok RRI Pro 2 yang Bandung, belum pernah nemuin.
0: Oh belum pernah, nanti kamu coba cek. Jadi kamu sekarang tuh suara kamu lagi kita siarkan juga di TikTok.
1: Enggak.
0: Via, kamu
1: malu.
0: Enggak apa-apa
1: Mama,
0: dong.
1: Mama aku masuk radio.
0: By the way, aku kayaknya tahu Via tuh ketika Via masih kelas 2 SMP deh ya. Benar enggak sih dengerin Pro 2?
1: Iya banget lagi.
0: Iya, sekarang kamu udah SMA kelas 1.
1: Iya.
0: Ya ampun. Gue sedih tahu. Sebenarnya kayak maksud gue tuh mengikuti tumbuh kembang anak gitu ya. Gue berarti udah tua juga, tapi gue

0: masih muda. Via, maaf kalau boleh tahu kamu lain berapa? 2000 berapa sih kamu tuh berarti?
1: Aku 2011.
0: Ya Allah ya Rabbi. 2011. Via, apa hal yang paling horor kamu setelah kamu ini? Kamu benar horor banget pindah gitu dari Bandung ke Garut. Kamu merantau, pindah sekolah. Kamu sedih atau gimana? Cerita live update dong. Katanya baru dengerin Pro 2 lagi juga nih.
1: Ya sumpah sedihnya sedih banget, banget, banget. Nggak bohong.
0: Oke, tunggu. Karena kamu sedih banget. Mari kita rayakan kesedihan ini. Tunggu. Lagunya ganti. Tunggu biar agak lebih lebay gitu. Oke. Sedih banget. Mari kita rayakan kesedihan ini. Gimana ceritanya coba?
1: Jadi kan awalnya tuh kayak aku daftarnya ke SMA yang di Bandung kan. Ada 3 atau 4 aku ngedaftar. Terus pada gak keterima. Terus kayak gitu. Kan aku awalnya mintanya kayak ke swasta yang di Bandung.
0: Yeah.
1: Cuma tahu orang tua aku kayak udahlah mending pulang aja ke Garut. Soalnya kan ibu aku orang Garut tapi ayah aku yang orang Bandungnya. Jadi kayak udah mending aja, terus kita di Garut besok kan.
0: Tapi temennya udah ketemu, udah banyak teman, udah banyak circle-nya, baik-baik temennya.
1: Masih biasa aja sih.
0: Oh, tapi kamu sering kangen Bandung nggak? Kamu pengen cihapit after school gitu nggak sih? Sumpah lucu banget cihapit after school tahu? Aku ketawa terus kalau ngeliat jokes cihapit after school. Anak SMA berpegangan tangan. Ih, lagi nge-hits banget. Gue tuh baru tahu gitu loh, ya kayak sejak kapan nih jadi ada cihapit after school gitu? Yang kalau bikin konten itu mereka kayak pegangan tangan gitu kan, jalan gitu. Meromantisasi cihapit kata gue tuh.
1: Ya padahal aku tuh udah punya banyak wishlist. Nanti kalau misalkan SMA, kalau misalkan enggak keterima di negeri juga, misalkan kan kayak ke Pasundan ya atau ke mana gitu sekolahnya. Nanti kayak pulang sekolah kesini sama temen, ternyata malah jadi domba Garut.
0: Nggak jadi domba Garut dong, kan bisa jadi cimol bojot, nggak semua Garut domba. Kamu bisa jadi dodol juga, jangan domba banget. Tapi Garut ini dari Garut mana sih kamu, Via, kalau boleh tahu?
1: aku Garutnya bukan Garut yang ke Garut kota, tapi Garutnya tuh kayak yang ke arah Tasik.
0: Oh, apa? Bentar, Malangbong?
1: Ih, aku deket banget sama Malangbong, bener-bener kayak cuma 20 menitan ke Malangbong.
0: Tahu nggak masjid yang di Malangbong sebelah kiri yang gede gitu?
1: Enggak. Agak jauh sih, tapi nggak jauh-jauh banget.
0: Om, kamu ke arah Tasik, ya ampun. Tapi kamu kalau ke Bandung kapan-kapan main ke RRI aja, main ke Pro 2. Kamu sebagai pendengar RRI Pro 2 juga kan, kamu belum main ke sini. Kapan-kapan kalau main ke Bandung, ke sini juga ya. Bawa teman-teman.
1: Teman-teman aku pada enggak tahu RRI jujur.
0: Sedih. Enggak tahu RRI, tapi enggak apa-apa. Bentar, kamu tuh dari mana sih RRI awalnya, Via?
1: Awalnya dari TikTok, tapi yang tuh dari cabang Tanjung Pinang kalau nggak salah.
0: Oh tahu aku, iya dari Tanjung Pinang. Ya, terus kan itu
1: dijadiin sound TikTok kan?
0: Oh iya, jadiin sound TikTok terus.
1: Terus aku nyari deh.
0: Ada dari Bandung.
1: Iya, aku nge-install kan aplikasi RRI digital, terus kayak ada Bandung, ya udah aku dengerin Bandung aja.
0: Terus, oh gitu. Terima kasih banyak ya. Kamu mau ada mau request lagu apa enggak biar kamu kangen sama Bandung gitu, mengobati rindu kamu ke Bandung ini abadi gitu, mau dari Perunggu biar Bandung pisan. Mau?
1: Boleh.
0: Ya udah.
1: Aku sekarang udah gak jadi anak Bandung lagi, aduh sedih.
0: Ya udah, Garut masih memelukmu erat. Via, by the way, semangat sekolahnya. Kamu jangan sedih kalau kangen Bandung, udah paling bener dengerin Pro 2 Bandung. Terus jaga pergaulannya, jaga pertemanannya. Kalau bisa bucin-bucinnya, kalaupun suka-sukaan boleh, tapi jangan terlalu dalam ya.
1: Oke, makasih, kakak.
0: Sama-sama. Nanti kalau semoga aja kamu bisa kuliah lagi di Bandung, kerjanya nanti di Bandung lagi. Jadi kembali menjadi warga.

0: ke Bandung biasa. Amin.
1: Doain aku mau ke Unpad ya, guys.
0: Amin ya Allah. Apa Unpad jurusan apa sok sini? Karangga juga lulusan ditolak Unpad. Kamu mau ke mana? Kamu mah harus keterima. Kamu apa mau ke mana Unpadnya, jurusannya?
1: Aku mau HI Unpad.
0: Masya Allah, amin. Tapi Bandung tuh ngangenin tahu, lihat kamu bilang kayak gitu ya. Ini di TikTok ada bilang, ada Disa katanya kangen Bandung juga, ada Sia juga dia bilang Bandung sengangenin itu. Gak ada yang kangen aku sih gitu apa gimana sih, maksudnya kok gak ada yang kangen aku, tapi udah gak apa-apa. Yaudah, yaudah.
1: Iya, kan kangen Bandung sama dengan kangen Kak Gaga sama Pro 2.
0: Bandung dan seisinya Teh geningnya, bener tuh. Ya udah. Via, sehat-sehat ya.
1: Iya Kak Gaga, makasih ya. Iya. Udah selalu nemenin Pro 2 ini buat aku yang sendirian mulu.
0: Sama-sama, jangan sendirian. Pokoknya I'm in here bro. Yes, I'm in here, I'm your abang bro. Oke, okay? Jadikan aku omu. Gak apa-apa deh Via. Bercanda, aku baik, tenang aja. Via makasih ya, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.
1: Makasih.
0: Ini dia lagu spesial buat kamu yang lagi kangen Bandung. Ini requestan dari Via. Dari Garut katanya. Dia sekarang udah sekolahnya di Garut. Dan dia masih pengen tinggal di Bandung sebenarnya. Dia pengen meromantisasi Bandung dengan lagunya Perunggu yang ini abadi spesial buat kamu. Buat kamu yang kangen Bandung juga, buat kamu yang mau cerita seputar horor. Horornya tuh bukan horor setan ya sekali lagi, tapi horor kayak contoh mantan yang tiba-tiba ngajak balikan, mantan yang tiba-tiba nikah duluan, horor-horor yang kayak begitu, boleh ceritain ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @pro2bdg dan live TikTok kita di @pro2bdg.

Gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam Pro 2 Bandung. Semakin seru aja teman Pro 2 malam hari ini ya. Semakin asbun aja semuanya, ngasbun aja, ngasbun asal bunyi. Malam hari ini teman Pro 2 kita cek ya. Untuk request-request yang masuk ada Zizu. Dia pengen lewat telepon, katanya adik kecil yang satu ini juga belum tidur mulu, udah 10:30 ini dia nih, aduh gimana ya, nanti emaknya marah nih sama gue nih. Assalamualaikum Jiju, assalamualaikum, halo. Nah kita tunggu ya, Jiju assalamualaikum, halo Jiju. Zizu kenapa gak tidur, nanti mama kamu marahin aku tahu. Kamu kenapa gak tidur-tidur?
1: Aku tuh habis main sama saudara ibu teh.
0: Main apa?
1: Kan ada saudara jauh datang ke sini.
0: Oh, dari mana saudara, dari mana?
1: Dari Serang.
0: Wih, masya Allah. Lagi pada dengerin radio juga?
1: Lagi apa?
0: Lagi pada dengerin radio juga berarti?
1: Enggak, aku udah ke kamar aku sendiri.
0: Oh, kamu besok sekolah jam berapa?
1: Jam 7.
0: 7 pagi?
1: Iya.
0: Zizu tidur.

0: Nanti ketisiangan, adek. Kamu mau lagu apa, Sok? Udah aku puterin lagunya tidur ya.
1: Sal Priadi yang judulnya Dari Planet Yang Lain.
0: Kenapa lagu itu? Apakah aku tampak seperti alien kah? Kamu request lagu itu?
1: Saudara aku pada random, Kak.
0: Oh ya udah, Zizu tapi jangan tidur malam-malam. Nanti sekolahnya ngantuk tahu kalau sekolah pagi.
1: Iya, Kak.
0: Ya, ada salam buat siapa enggak?
1: Ada buat Kak Gaga, ayah, ibu, Wak Susan, Wak Yoga, Kakang, adik Wastu, kakak Nami, terus sama teman-teman nomor 2 aja.
0: Wih, oke deh. Terima kasih banyak, Zizu. Selamat malam, selamat tidur ya. Tidur, Oma tidur. Udah malam.
1: Iya. Iya.
0: Oke, sama-sama. Zizu tuh masih SD belum mau tidur jam segini ya. Gue dulu jam 8 udah tidur. Kalau enggak tidur tuh kayak dihantuin mulu gitu. Jadi sampai sekarang aku tuh FYI aja ya, sampai sekarang tuh kadang ya kalau aku gak kerja malam gitu, jam 8 malam tuh aku bisa udah ngantuk gitu. Aku bisa memilih untuk tidur dibanding melakukan kegiatan gitu. Biar jam 4 bangun, jam 3 bangun gitu. Terus kadang kalau gak aku kayak jam 9, jam 10 tuh udah ngantuk lah. Jam 10 tuh harus udah tidur kalau aku gak ada kegiatan, kalau lagi senggang ya. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan cukup lagi padat ya, hidup udah dewasa, susah pengen tidur jam 10 tuh. Tapi aku kalau ada waktu pasti tidur jam segitu. Jadi kamu harus maksimalin teman produk. Secapek apapun kamu, seburuk apapun harinya kamu, tidur adalah nomor satu. Ini kita coba dari Jared, pengen lagunya Kendrick Lamar. Katanya kalau nggak Kendrick Lamar pengen lagunya ini, Mac Miller yang feat Dolla Sign. Yang apa lagu viral tuh Cinderella ya, Cinderella Raja mau nggak? Itu aku udah request dulu ke Kak Rio ya. Kendrick Lamar sih ada ya harusnya ya. Tapi kalau yang itu coba nanti kita coba cek. Mau yang ini Not Like Us, Not Like Us, Kendrick Lamar, Lover, All The Stars. Yaudah nanti aku coba cari ini ya. Kendrick aja oke. Alia pengen Drop Dead dan juga Safira pengen Super Far Lenny. Hai adik-adikku lagi, sahabat-sahabat krucil-krucilku. Terima kasih sudah stay tune di asrama yang kamu itu. Jangan lupa nyuci, nyetrika, dan juga masak ya. Satu lagu spesial buat kamu teman Pro 2 nih. Dari requestannya Zizu. Kalau ngomongin soal horor, masih ada yang mau cerita horor, boleh banget tuh. Ditunggu sampai jam 11 ya.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
1: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
2: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Jumat 4 September 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

pagi teman Pro2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kau mendengarkan Radio Republik Indonesia di pagi hari ini. Di Spada, selamat pagi teman Pro2, edisi Jumat 4 September 2026. Sandy Puspandi nih ya, temenin kamu dari jam 5 pagi ini sampai jam 10 pagi nanti. Dengan banyak banget informasi yang udah Sandy siapin buat kamu, teman Pro2 pasti juga lagu-lagu yang bisa bikin kamu melek dan sing along di pagi hari ini. Pastinya satu jam ke depan saya bakalan ada kasih lagu-lagu nonstop buat kamu ya. Sampai jam 6 nanti akan ada informasi dari dunia showbiz di Info Pro 2. Ada informasi dari sekitaran kota Bandung ya. Terus juga ada informasi olahraga, entertainment. Terus juga akan ada obrolan seru ya sama narasumber kita di pukul 8.30 dan juga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan semuanya pastinya bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi yang memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada dengan satu sentuhan jari aja. Makanya ya, kalau belum punya aplikasi RRI Digitalnya, download sekarang juga.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasabiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro

List. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Gitu Ran, mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran.

0: Saatnya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Miley Cyrus yang umumkan album studio ke-10-nya. Miley Cyrus kini memilih menggunakan nama depannya saja, Miley, untuk aktivitas profesionalnya, di mana dia mengumumkan album studio ke-10, Best Persuades, yang akan dirilis pada 18 September mendatang melalui Atlantic Records. Pengumuman tersebut disampaikan lewat Instagram, di mana ia juga menjelaskan makna di balik judul albumnya. Bagi Miley, musik memiliki kekuatan untuk mengambil alih perasaan manusia, mulai dari kebahagiaan, patah hati, hingga berbagai pengalaman hidup yang hadir di antaranya.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. DJ sekaligus produser asal Amerika Serikat Marshmello menggandeng penyanyi country asal Kanada Cameron Whitcomb untuk menghadirkan single terbaru berjudul Hello pada 28 Agustus 2026 lalu. Lagu ini menjadi kolaborasi perdana keduanya sekaligus memperlihatkan konsistensi Marshmello dalam memadukan musik elektronik dengan nuansa country yang belakangan semakin sering dia eksplorasi. Hello memadukan vokal khas Cameron Whitcomb dengan lapisan synth berkisah.

0: You're still listening Pro 2 96FM. Selamat pagi teman Pro 2. Hai. Saya Nipus Pani temenin kamu ya pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi pastinya buat kamu yang udah dengerin Pro 2 di pagi hari ini. Mungkin kamu sekarang lagi di jalan, udah nyetir, sambil dengerin radio, sambil nyanyi-nyanyi beberapa playlist yang udah saya kasih dari jam 5 pagi tadi. Dan masih ongoing pastinya teman Pro 2 ya. Sampai jam 10 pagi nanti, saya informasiin banyak banget info-info terupdate buat kamu spesial di pada hari ini. Di edisi Jumat 4 September 2026. Yuk, kita seru-seruan bareng ya di pagi hari ini teman Pro 2 di pada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Sandy Puspandini.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Males banget belajar nih, ih gak semangat.
1: Kamu kenapa sih Lan, kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi ya, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Kamu mau sewot gitu sih, mau ketawa.
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

You're still listening Pro 296 FM. Masih barengan sama Sandy pagi hari ini, teman Pro 2. Yes. Hai buat kamu yang baru gabung sama Pro 2. Sandy baru temenin kamu sekitar sejam setengah. Masih panjang waktunya sampai jam 10 pagi nanti pastinya, teman Pro 2 ya. Dan pastikan juga buat kamu yang mungkin pagi hari ini pengen keluar kota ya, mau on the way keluar kota, tapi masih pengen dengerin Pro 2 ya, kamu bisa dengerin juga di aplikasi Area Digital ya. Jadi kalau misalkan dengerin di Area Digital, kamunya mau dimanapun, kamunya mau kapanpun, itu bisa dengerin kita, teman Pro 2, langsung di aplikasi tersebut. Jadi gampang banget, kamu tinggal download aplikasi tersebut lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Nanti kalau udah download, kamu bisa menikmati beberapa fitur yang ada. Selain bisa dengerin Pro 2 dimanapun, kamu juga bisa dengerin beragam podcast kita, drama radio kita, dan juga kamu bisa susun lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan langsung ya, on demand, tanpa harus ada iklan-iklan sedikit pun. Best. Makanya teman Pro 2, download sekarang juga RRI digitalnya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Yang terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau, Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling males tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling di
1: ada lah. Susi Susanti.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih, Megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta,
0: nih.
1: Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: Nah, so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM Bandung. Teman terbaik kamu.

Yes, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah sarapan belum teman Pro 2? Eh, jangan lupa sarapan atuh ya. Udah jam segini teman Pro 2. Karena memang kita melakukan sesuatu, kerja, sekolah. Kuliah udah pada masuk belum sih? Katanya September ya kuliah udah pada masuk ya. Ya kalaupun memang udah pada masuk, semangat kuliahnya teman Pro 2. Jangan sampai malas-malas dan pastikan kamu mengisi perut kamu dulu agar kamu bisa jauh bisa berkonsentrasi di setiap kegiatan kamu pastinya teman Pro 2 ya. Katanya kalau misalkan kita lagi ngerjain tugas itu tuh kita suka harus apa ya, jauh lebih konsentrasi kalau kita lagi dengerin lagu favorit kita. Bener gak tuh ya? Coba mungkin ya, apakah dari tadi beberapa playlist yang ada itu salah satunya adalah lagu favorit kamu teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan request mah nanti siangan. Jam request itu adanya siang. Jadi ini buat teman-teman yang pagi hari ini ada yang WhatsApp request, ya requestnya nanti agak siangan aja teman Pro 2. Ada yang minta lagunya Jenny yang baru, Fallen Angel. Ntar siang ya teman Pro 2. Karena sekarang belum buka request. Santai, santai, santai. Tapi ngomong-ngomong tentang Jenny, teman Pro 2, Jenny Blackpink, kamu udah nonton belum video klipnya? Yes, kalau misalkan Sandy sih baru kayak beberapa teasernya aja. Jenny Blackpink sama si Lisa itu kan, sama Jisoo satu lagi tuh. Mereka bertiga tuh kayak bikin program, co-program, program ya. Project teman Pro 2, project untuk solo karirnya lagi di tahun 2026 ini. Mereka fokus ke masing-masing lagi, solo karir lagi teman Pro 2, tanpa melupakan Blackpink pastinya ya. Dan ternyata kalau misalkan kamu melihat ya, ada kesamaan ya, itu apa, Bad Angel kalau gak salah ya, sama satu lagi si Jenny ini, Fallen Angel teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu udah ngelihat video klipnya, ini menjadi sebuah perbincangan semua manusia di seluruh dunia. Kenapa ya, jadi si lagu Fallen Angel ini tuh kayak digambarkan sesuatu yang memang banyak sekali artiannya, banyak sekali pemaknaannya teman Pro 2, yang merefleksikan ekspresi diri dari si Jenny Blackpink tersebut. Cuman kalau misalkan dilihat-lihat, entah itu dari judulnya, simbol-simbol tertentu dari video klipnya Jenny, banyak orang yang jatuhnya berspekulasi kesana kemari teman Pro 2. Kamu berspekulasi yang sama enggak ya? Kalaupun memang ngelihat si Lisa juga sama teman Pro 2, Jisoo juga hampir-hampiran sama. Yang belum ada kabar tuh cuman si Rose aja katanya. Ya, cuman aduh, ini kalau misalkan ngomongin yang kayak gitu-gitu agak serem. Serem, jujur serem ya. Jadi enggak pengen ikut-ikutan, tapi yang jelas kita menikmatin aja ya musik-musiknya mereka.